0: bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan CIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.

0: Majelis, salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
1: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
0: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
1: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
0: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
2: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
0: Untuk sesi malam, Majelis 1

0: menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraah Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
2: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta

0: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4 Kerry Handayani mengatakan babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Dimana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Salia Aulia di kebersamaan kita Kediri menyapa ya pagi hari ini di 17 September 2026 ya. Selamat mengalami aktivitas Anda di hari ini. Untuk informasi cuaca masih lumayan terik ya, sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi utamakan dehidrasi, tentunya jaga ini ya, asupan biar nanti juga ketika beraktivitas tidak merasa lemas begitu ya. Nanti juga bisa Anda nantikan terkait dialog Kediri menyapa, nanti kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa. Nanti ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Washil Kediri, dan juga Immanuel Yosua MIKOM FH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, dan juga Komisioner KPID Jawa Timur periode 2016-2025 terkait tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Informasi dari panen tembakau di Kabupaten Jombang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Hingga pertengahan September ini, luas panen tercatat mencapai 3.279,40 hektar atau sekitar 51,82% dari total luas tanam yang mencapai 6.327,7 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Insinyur Mohroni, mengatakan waktu penyelesaian panen berbeda di setiap wilayah karena menyesuaikan kondisi tanaman dan juga kesiapan lahan. Sejumlah kecamatan diperkirakan menyelesaikan panen pada akhir September, sedangkan wilayah lainnya baru tuntas pada Oktober. Yang menjelaskan sebagian besar areal tembakau di Kabupaten Jombang berada di kawasan utara Berantas. Perbedaan waktu panen antar kecamatan dipengaruhi perkembangan tanaman serta kondisi masing-masing lahan. Di Kecamatan Peloso misalnya, luas tanam tembakau mencapai 1.350 hektar. Dari luas tersebut sekitar 1.080 hektar telah dipanen dan keseluruhan panen diperkirakan selesai pada akhir September nanti. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Ngusian dan Kudu. Ngusian memiliki luas tanam 328,37 hektar dengan luas panen 262,696 hektar, sedangkan Kudu memiliki luas tanam 1025 hektar dan dengan 718 hektar di antaranya telah dipanen. Keduanya diperkirakan menyelesaikan panennya pada akhir September. Proses panen paling panjang diperkirakan berlangsung di Kecamatan Kabu. Dari total luas tanam 2.633 hektar, baru sekitar 922 hektar yang tercatat telah dipanen. Panen keseluruhan di wilayah ini diperkirakan selesai pada akhir Oktober nanti. Selain perkembangan panen, harga tembakau rajangan saat ini berada pada kisaran Rp42.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut tidak terseragam karena dipengaruhi kualitas rajangan, termasuk penggunaan campuran gula serta permintaan dari pabrik. Dari total luas tanam 6.327,7 hektar, luas panen yang telah tercatat mencapai 3.279,14 hektar, yang artinya masih terdapat sekitar 3.048,56 hektar lahan yang belum masuk dalam catatan luas panen. Roni menegaskan capaian tersebut masih akan bertambah seiring berlangsungnya panen di sejumlah kecamatan. Dinas Pertanian Jombang masih memantau perkembangan panen hingga seluruh areal tembakau selesai dipanen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya?

0: Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya Pak? 81 tahun, keren ya Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya Pak, tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI Digital loh Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi, suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini ya. Kita masih menemani Anda dengan beragam informasi dari seputar Kediri ya. Untuk mencegah penyakit jantung sejak dini, masyarakat diimbau semakin memiliki kesadaran terhadap kesehatan, khususnya dengan mengendalikan berbagai faktor risiko sejak dini, pengendalian tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat fasilitas primer. Ini menjadi kunci utama pencegahan penyakit kardiovaskular. Langkah preventif ini menjadi perhatian mendesak mengingat kasus penyakit jantung di Indonesia masih mencatatkan angka utilitas dan pembiayaan yang cukup tinggi. Dikatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop yang dilakukan serentak secara daring pada Rabu 16 September kemarin, pada tahun 2025 saja penanganan penyakit jantung nasional mencatat lebih dari 29,7 juta kasus. Pujo mengatakan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat serta penguatan layanan di hilir maupun di hulu. Menurutnya, pemantauan kesehatan tidak boleh menunggu hingga muncul keluhan berat atau komplikasi yang parah. Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program CKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. Pujo menjelaskan, sebagian besar kasus serangan jantung berawal dari faktor risiko di tingkat hulu yang kurang terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP seperti puskesmas dan klinik pratama menjadi fondasi vital. Dalam skema pencegahan ini, masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pencegahan secara optimal. Upaya ini mencakup pemeriksaan berkala untuk kontrol tekanan darah, kadar gula darah, kepatuhan minum obat bagi penderita hipertensi atau diabetes, hingga pemantauan berkala nilai HbA1c. Pendekatan baru ini berfokus pada hasil kesehatan, outcome peserta, dan efisiensi biaya, bukan sekedar jumlah layanan yang diberikan. Melalui paradigma ini, penanganan medis diarahkan agar pasien tidak hanya mendapatkan tindakan cepat dan tepat, tetapi juga memiliki kualitas pemulihan yang aman dan berkelanjutan. Pamen Ahli Bidang Iptek dan LH Kodam 3 Siliwangi Tri Adrianto Santoso menilai kemudahan akses dan edukasi publik memiliki peran yang saling melengkapi dan dalam menjaga kesehatan warga. Dari sisi penyelenggaraan layanan kesehatan di lapangan, kesiapan fasilitas dan percepatan respon medis terus diperkuat. Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira Mukhlas Fahmi mengungkapkan pelayanan jantung komprehensif terus dioptimalkan agar berorientasi penuh pada keselamatan dan juga pemulihan pasien. Sementara itu, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan bahwa penyakit jantung sangat berkaitan erat dengan gaya hidup sehari-hari kita dan mendorong masyarakat untuk secara konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri yang paling besar. Dan pendengar, kita nanti akan bergeser ke dialog Kediri Menyapa ya, di mana nanti akan disiarkan juga ya oleh beberapa stasiun Pro 1 RRI di wilayah Jawa Timur, oleh Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan SP Sampang, lalu SP Tuban, ya, terkait tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin mendengarkan dari Pro 1 Jawa, di seluruh Jawa Timur ya, karena program Kediri Menyapa hari ini edisi Kamis 17 September 2026, kita ada Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Di mana ini juga disiarkan langsung dari RRI Kediri yang dirilis oleh Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan ada SP Sampang, lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108, atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syah Wasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch. Lalu juga menjabat sebagai Komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Prilani. Halo, selamat pagi Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, iya, selamat pagi Pak Yosua.
2: Suaranya cowili.
1: Iya.
0: Kecil Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo? Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo, suaranya kecil suaranya.
0: Halo Pak Prilani, baik. Ada halo? Iya, Pak Prilani.
2: Halo Pak Prilani. Lu suaranya kecil sekali, Pak.
0: Iya, Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, halo.
2: Halo, suaranya kecil baik sekali.
0: Iya, halo.
1: Baik, Mbak. Itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani, suaranya ya kecil.
0: Baik, suaranya kecil. Baik, baik, baik. Suaranya kecil, ya. Sebentar. Kami akan coba. Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas ya, untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya, di mana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat ya. Landscape penyiaran tak lagi sama. Hadirnya media sosial atau medsos, podcast, hingga platform digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati informasi.
2: Jelas,
0: lalu bagaimana?
1: Kalau sampai jelas sih, begini.
0: Baik.
2: Enggak, sampai mendengarkan yang siaran.
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya. Baik, baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi UIN Syawasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani.
4: Iya,
3: baik. Sudah terdengar jelas, Pak, suara saya?
4: Terima kasih.
3: Baik.
4: Sangat jelas.
3: Sangat jelas, Pak Yosua juga ya, Pak ya?
5: Oke, selamat pagi, Mbak.
3: Baik.
5: Sudah sangat jelas.
3: Sudah sangat jelas, baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya, karena sekarang sudah banyak hadir lanskap penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
4: Siap. Mbak Lia ya. Jadi Suara saya jelas ya?
3: Jelas, ya. Pak Prani.
4: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa? Ya karena memang perkembangan teknologi. Media penyiaran tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa home base-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah sekarang sudah nggak laku kan, seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah persoalannya media penyiaran itu menguntungkan audien nggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya Pak Joshua dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar satu bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya saya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diaturannya, wasitnya juga enggak ada tentang di dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
3: Oke, baik, kita
4: gitu, Mbak.
3: Baik, ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
5: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran telestrial terutama radio ini belum menyentuh bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat, dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi, ini hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Itu belum ngomongin pendengar. Nah lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama itu indikatornya. Mereka gak siaran dan sebetulnya menurut ketentuan izin itu sudah bisa dicabut. Tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Jadi pokoknya kalau no penyiar enggak apa, pokoknya siaran aja. Nah, ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin enggak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Kalau TV bagi saya ini TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, enggak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran, dan parahnya lagi Mbak, radio ini kadang-kadang diremot dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak. Dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi devisa kepada negara. Sehingga yang namanya frekuensi itu, kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider, perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah, saya melihat negara sudah mulai AB. Negara ini nggak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah, ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka, jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Kita berharap banyak. Apalagi untuk RRI salah satunya. RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media. Jadi lembaga pelayanan publik. Nah, RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah, Mbak, situasinya hari ini.
3: Oke, kondisinya, disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya, mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya, Pak ya.
5: Ya, betul.
3: Baik, kita ke Pak Aprilandi. Pak Aprilandi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin, pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio, atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
4: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
3: Jujur nggak apa-apa, Pak. Sesuai dengan realita. Biar nanti kita nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
4: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Hmm. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat jauh angkanya untuk ke partisipasinya itu untuk pemilu. Radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an, di 90-95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah, dan ini mohon maaf, ini titik terendah. Saya berani beradu sampling, misalkan ketika kita di jalan tanya, Anda dengarkan radio enggak? Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya kedewasaan, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung, bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan, itu dia kan pengennya hanya lagu ya, diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak ya, gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak melukis, sebenarnya saya ya, asumsi saya sederhana, radio itu terlambat untuk mengadopsi teknologi. Bah, kalau sudah bicara teknologi kan sebenarnya lebih ke program, tapi kalau sudah bicara tentang tentang program kan harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan akses audien yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Kalau istilah di radio itu off air ya, ada eventnya, terus apa nanti rilis dan seterusnya di, dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Nah, tapi kan biaya event itu juga tinggi, nah, itu kan dilemanya juga. Makanya kalau ditanya segmen Gen Z, remaja atau pelajar, siswa saya ya kurang sekali menurut saya ini.
3: Oke, baik. Gitu. Ini jangan kan Gen Z mungkin Pak, milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya, agak sedikit berpaling ya.
4: Iya, iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
3: Oke. Oke, ke Pak, kita ke Pak Yosua. Pak Yosua, terkait dilema regulasi ini Pak, di satu sisi lembaga penyiaran resmi diikat aturan KPI dan juga undang-undang yang lumayan ketat ini ya. Di sisi lain, konten kreator di media sosial bebas mengunggah apa saja ya sekarang ya. Nah, bagaimana Pak Yosua melihat ketimpangan arena bermain ini atau level playing field-nya ini Pak Yosua?
5: Iya Mbak, jadi memang problem kita itu di situ. Jadi kami di dunia penyiaran ini melihat tidak adanya keadilan penyiaran. Sementara radio dengan begitu ketatnya regulasi dan lain-lain, sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial, dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Bayangkan Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002, sekarang sudah 2026, dan itu beberapa kali upaya revisi ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari Prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di Undang-Undang Penyiaran atau nanti apakah ada namanya diganti Undang-Undang Konvergensi ataukah apa dan lain-lain, ini harus goal dulu karena itu aturan dasar. Itu pun perlu proses untuk menjadi PP dan lain-lain. Nah, saya kira sekarang nasib kita, kawan-kawan di dunia penyiaran terestrial ini, tergantung bagaimana keseriusan DPR RI, keseriusan Senayan untuk menggolkan undang-undang ini. Hari ini, kemarin kami berkomunikasi dengan Ketua KPI yang baru, memang sudah ada draft yang 95% lah matang, cuman ini jaga nih untuk seperti periode sebelumnya, draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor akhirnya jadi polemik, ramai sekali, nggak jadi disahkan dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok, dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat. Jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar. Ini harus direvisi, dan tanpa ini aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah, presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh Mbak. Mm-hmm. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan telestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah, jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan. Karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kita ini berharap pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari kawan-kawan penyiaran komunitas. Kenapa? Karena di era posmo kayak begini, sebetulnya lembaga penyiaran yang bertahan itu lembaga penyiaran publik milik negara ataupun milik pemerintah daerah. Yang kedua itu lembaga penyiaran komunitas. Tapi hari ini kalau nanti tanyakan ke KPID, ini berapa jumlah radio komunitas yang masih bersiaran dan punya izin, ini mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung dengan 2-3 digit deh, 2 digit aja berat. Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak. Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Pak Priol, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi, sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin ancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio bodong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPID ataupun Balmun, banyak sekali yang bersiaran. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah caranya bagaimana? Ya kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini Mbak hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
3: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya, Pak Yosua dan juga Pak Prilani, ada beban atau tantangan yang harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya, yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa Gen Z tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri, Pak Prilani.
4: Ya, Mbak. Jadi kalau saya disuruh menjawab apa normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu apa orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu

0: karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, the king. Nah, kalau konten Anda bagus orang, saya yakin itu akan membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya, terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Kan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau sudah pada ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah, sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman sorry, teman-teman di radio itu bikin konten nggak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di riset. Nah, teman-teman radio semakin ini kan semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin mereka jengah juga. Aku koyok wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Sebenarnya. Tapi saya lebih ke konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana, bukan berarti saya mengambil bad news is good news sih, tapi setidaknya hari ini ya konten yang bicara hari ini, bagaimana Anda mengemas konten dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya, jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ, public speak nya lemah. Terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV, stylenya dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibalut. Bahkan saya pada titik kata-kata aktivis itu, ya harus revolusi betul radio itu kalau mau jalan, kalau mau didengarkan orang gitu ya.
1: Oke,
0: baik. Begitu, Mbak Lia.
1: Baik, dengan konten-konten yang menarik ya, Pak ya. Baik. Kita akan undang pendengar juga ya untuk bergabung pagi hari ini, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 ya, atau bisa di chat kami ya di line 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550 ya, atau bisa kirim VN juga ya. Seperti ini pendengar kita dari Bu Wira, pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bolehkah saya bergabung ya? Ini saya kirim VN ya, Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orchid Regensi Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan

0: Disrupsi sangat relevan. Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Uli atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf, saya menunggu penjelasannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Proses TRRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
2: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Jadi kalau dari saya simpel saja, nanti penjelasan lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya Mbak?
1: Iya. Baik, terkait solusi Pak, betul.
2: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio nggak didengar lalu nggak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan atau menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini, sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, balmon terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh abe dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio yang tidak berizin ini disanksi tegas. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Kan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena bukan kewenangan. Mereka juga nggak bayar pajak. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu, negara tidak boleh melakukan pembiaran. Harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran dari menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani. Ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPIJ. Jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPIJ sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprot-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
1: Baik ya. Ini dari sisi pemerintah, biar nantinya pun strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa segera juga mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
3: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya agak lupa.
1: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
3: Maksudnya relevan dengan apa itu? Sorry, tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya.
1: Apa? Apa alasan disrupsi ini? Baik, silakan.
3: Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kan hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa? Tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mereka bisa, ini sebenarnya titik penting bagi media mainstream. Ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan hoax dan seterusnya, atau minimal mensokehkan atau mencocokkan atau ngecek kebenaran berita, kebenaran informasi itu dari media mainstream itu. Itu kelebihan ya. Terus satu lagi Mbak, yang harus kita mau tidak mau perubahan, ada perubahan lalu ya perilaku audien ya. Dalam mengakses itu. Jadi misalkan hari ini banyak kok audien yang tidak tahu bahwa radio itu bisa didengarkan dengan streaming. Terus berapa kembali kuota kalau anak-anak Gen Z dan seterusnya tidak ada wifi kan, mereka cenderung nggak mau untuk mengakses itu media streaming. Nah, sekarang dengan hal-hal seperti itu kita harus punya strategi. Bagaimana strategi ini ya? Ya yang tadi konten itu harus menjadi ciri khas media mainstream ya. Jadi fakta yang bicara, sumbernya harus kredibel juga. Narsum-narsum itu yang ditampilkan jangan orang asal ngomong jadi sebuah berita. Terus kontrol dari masyarakat itu juga penting tentang hal-hal yang ditampilkan oleh radio dan televisi atau media penyiaran. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa, Pak?
1: Dampaknya.
3: Solusi ya?
1: Iya betul.
3: Dampaknya itu ya memang ya kita rasakan sendiri. Radio sudah perlahan-lahan mengundurkan diri dari udara.
1: Dari udara. Terus, baik.
3: Tapi saya masih percaya kok nanti mudah-mudahan pemerintah kita itu tetap mempertahankan RRI dan TVRI sebagai penjaga informasi apapun. Kalau kita bicara plus minus semua segala sesuatu kan pasti ada plus minus ya.
1: Okay.
3: Tapi saya optimis bahwa lembaga penyiaran publik itu masih bisa menjaga. Kalau tadi disinggung tentang komunitas yang di ini ya memang di undang-undangnya itu, sorry saya kritik, di undang-undangnya itu memang mempersempit ruang gerak lembaga penyiaran komunitas karena keterbatasan coverage area dan inilah intinya menguntungkan yang mainstream dan seterusnya. Tapi kalau ada penjaga RRI dan TVRI, saya yakin itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu lagi ya. Jangan-jangan RRI nanti dikriminalisasi lagi. Guyon-guyon.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Abdulan atas ini ya, jawaban dari pertanyaan Bu Wira di Surabaya tadi. Lalu bagaimana mungkin caranya penyiar radio masa kini membangun personal branding yang kuat agar nantinya mungkin kalau kita membayangkan prospek masa depan, ini penyiar yang diharapkan itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai di media-media penyiaran begitu Pak?
3: Kalau penyiar ini saya hari ini presenter itu banyak yang mencoba membangun brandnya ya, personal brandingnya itu kan dari medsos mbak. Apa kegiatannya, aktivitasnya di apa di edit, di terus ditampilkan itu bagus sekali personal mbak. Bangun personal brandingnya. Nah, tapi hari ini juga berbahaya kalau apa kontennya itu misalkan terpleset sedikit bisa mohon dan seterusnya. Makanya saya lagi-lagi mengingatkan konten is raja. Jadi ketika apa penyiar presenter menyajikan konten yang bisa dilihat oleh audiens, itu harus menjaga satu sisi keprofesionalitasnya, profesional, posisi kompetensinya, terus terakhir adalah etika gitu ya. Jadi membangun personal branding itu kan tidak harus pakai skincare berlebihan mbak. Jadi
1: sekarang sudah ada filter harus, ya.
3: kayak gitu. Tapi intinya kan jangan berlebihan gitu ya secara etik. Makanya membangun, kalau saya lebih membangun personal branding dengan itu, dengan kompetensi itu tadi dan etiknya itu begitu.
1: Baik, Pak Prilan juga Pak Yosua ini sebagai closing statement juga ya, singkat saja apa mungkin satu kalimat ajakan atau pesan kunci dari Pak Prilan juga Pak Yosua untuk para praktisi penyiaran, tidak ada di bidang penyiaran ya, di media-media lain juga, agar nantinya media publik ini setia pada media publik agar tetap optimis di era disrupsi sekarang ini. Kita mulai dari Pak Yosua. Pak Yosua silakan.
2: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan yang sekarang berjuang khususnya di media publik, tetaplah berjuang dan anggaplah perjuangan itu sebagai ibadah. Karena situasinya memang ya seperti ini, kalau sudah dianggap sebagai ibadah, di sana ada totalitas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada masyarakat.
1: Oke.
2: Dan semuanya akan bisa terlewati dengan baik.
1: Baik, Pak Prilani, silakan satu kalimat
3: saya
1: penutup.
3: Saya sederhana ya untuk teman-teman yang bergelut di broadcast, media penyiaran, satu kata, jangan pernah berhenti untuk berkreasi.
1: Oke.
3: Beraktivitas press, tunjukkan kompetensi Anda dan jaga etik atau etika sebagai seorang broadcaster itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yosua dan juga Pak Prilani atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya, membahas tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Mungkin usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya. Ya, selamat pagi Pak Yosua, Pak Prilani. Selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi. Selamat beraktivitas.
3: Siap.
1: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti Dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, selanjutnya kita akan ikuti program Jatim hari ini, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sembari temani Anda begitu ya pagi ini untuk menghadirkan informasi dari rekan reporter, saya dibantu oleh rekan Fahri di ruang gatekeeper. Dan tentunya juga kami akan hadirkan komposisi-komposisi spesial yang bisa temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan, yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: lagu dari Tulus, Teh Hijau, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemlidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemblidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keoriginalan dan kekakaryanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik Rudi Prianto mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, ya pendengar, rencana pelaksanaan Parapatan Luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dirintelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik. Penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang, dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otusanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otusanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otusanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Ia ingin tampil maksimal dan membantu Singo Edan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini, berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Ayu Citra siap mengabarkan. Dua orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ramsul mengatakan yang membenarkan ada dua orang riwayatnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun ada dua orang ini, pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra, pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dilarikan oleh ke rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri, Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky, anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, lalu Mas Rizky digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar, tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu, pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Arian, mengatakan pula bahwa dia juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Terlebih lanjut, dalam menutup ini, penugas berenang juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari Jasara Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban Deni Rizal dan juga sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandungnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Hanum Oktavia. Ada 257 kecelakaan terjadi di Kota Malang hingga Agustus 2026. Hanum, silakan.
3: Ya, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 373 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita Medina Najanis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan Jasara Harja, pertolongan pertama pada kecelakaan serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Jam dengan Pujangga. Kami putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Suranto, pendengar setia dari Malang begitu ya, yang mengatakan bahwa lagu yang populer sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 1996, dan masih enak didengar hingga hari ini dan sampai kapanpun. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya katanya ya. Terima kasih Pak Suranto untuk pantauannya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus atensi dan apresiasinya berkaitan dengan komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Dan kita masih akan terus menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ninda Alivia yang menginformasikan untuk Anda bahwa Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Ninda, silahkan.
1: Ya baik, pendengar Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman, harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi. Kepastian ini diperoleh

0: hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Sementara itu informasi dari BKR Ninda Alisia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari 5 usulan tersebut, baru 1 lokasi yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lainnya masih dalam proses kontrak. Kita dengarkan informasinya bersama Khairul Umam. Khairul, silakan.
2: Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Sampang mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan, dari 5 usulan tersebut, 1 lokasi sudah masuk tahap pelaksanaan dan 1 lainnya telah memasuki proses kontrak. Sementara 3 lokasi lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Namun jenis dan jumlah fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa. Kampung nelayan nantinya diarahkan menjadi kawasan terpadu untuk mendukung berbagai aktivitas nelayan, mulai dari ruangan, gudang, perbengkelan hingga balai nelayan. Usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah pesisir Sampang, seperti Kecamatan Camplong, Kecamatan Kota Sampang, Kecamatan Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, gitu ya, datang dari reporter Ulfa Larasati berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait hasil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat serval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan. Berikut keterangan Purnomo kepada RRI.
2: Sebenarnya namun anomali desil ini kan juga dari rata dulu DTKS diurusan menjadi DTKS. Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Ini hanya sementara. Tapi dan saya berusaha untuk melakukan sebuah verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPS. Karena pernah ucapnya ada di BPS, tapi memberikan masukan bagaimana verifikasi supaya nanti tempat sasaran terhampir jangan sampai salah sasaran
1: dalam pelaksanaannya, verifikasi dan validasi data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS juga membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kabar terakhir lainnya datang dari reporter Farida Usnia. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hari ini menggelar kegiatan Disnatalis ke-39. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Hari ini berlangsung kegiatan Disnatalis ke-39 PPNS. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Saiful Umam hadir menyampaikan orasi tentang peran PSDKP dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dan saat ini Saiful Umam memberikan informasi tentang program modernisasi kapal perikanan nasional, di mana arah modernisasi mencakup pembangunan 1.500 lebih, maksud kami, kapal berbahan baja dengan total kebutuhan awak kapal sekitar 20.000 AKP. Dan modernisasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperbaiki keselamatan dan kondisi kerja AKP, memperkuat operasional KNMP, meningkatkan kualitas hasil tangkapan juga, serta mendorong pembangunan kapal di dalam negeri dan menciptakan multiplier effect bagi industri maritim nasional. Selain itu, pendengar, sebelumnya Direktur PPNS juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir 4 dekade PPNS mencetak generasi hebat untuk bidang maritim Indonesia. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih Farida, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Farida Husnia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda saat ini masih bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri siang ini, dan kami akan melanjutkan untuk menghadirkan informasi-informasi aktual dan juga menarik untuk Anda. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Pendengar Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengidentifikasi lebih dari 300 anak di Indonesia tergabung dalam komunitas daring True Crime Community. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola kerentanan anak terhadap ideologi ekstremisme berbasis kekerasan. Berdasarkan asesmen awal Direktorat Identifikasi dan Deteksi Sosial Densus 88, keterlibatan anak dalam tindakan ekstremisme saat ini mayoritas tidak semata-mata didorong motivasi ideologis. Sebaliknya, kondisi tersebut berkaitan dengan akumulasi tekanan psikososial yang dialami oleh anak-anak. Kasgatwil Sumbar Kombespol Jim Berlian Bines mengatakan ada sejumlah faktor yang meningkatkan resiko anak terlibat dalam tindakan ekstremisme. Di antaranya adalah faktor resiko dominan mencakup keluarga yang tidak harmonis atau broken home, kemudian kurangnya perhatian orang tua, pengalaman menjadi korban perundungan atau bullying, trauma psikologis hingga paparan konten kekerasan di ruang digital. Dan juga menurutnya pendengar kondisi psikososial yang rentan bisa memicu anak bertindak ekstrim secara reaktif, dan jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, anak-anak dalam kondisi ini dinilai beresiko menjadi sasaran rekrutmen jaringan terorisme.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat sebagai yang tertinggi secara global. Berdasarkan data Fire Emission Watch dari layanan pemantauan iklim Copernicus milik Uni Eropa, emisi karbon yang diakibatkan karhutla di Indonesia mencapai 19,7 juta metrik ton selama 1 hingga 7 September 2026. Dan dikutip dari Reuters, pendengar, jumlah ini melampaui emisi kebakaran di Rusia dan menyumbang lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global pada periode yang sama. Angka ini juga tercatat 273% lebih tinggi dibandingkan rata-rata musiman. Lonjakan emisi terjadi ketika kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera sejak pertengahan 2026. Guru besar sekaligus kepala program studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret Surakarta, Prabang Setiono, mengatakan persoalannya tidak hanya terletak pada munculnya api, karena menurutnya tingginya emisi merupakan hasil dari berbagai persoalan yang menumpuk, mulai dari kondisi lahan hingga penanganan bencana yang sudah terlambat.

Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joe de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titali, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Leave Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Pendengar, pemerintah kota Kediri menemukan ada sekitar 2.000 data yang terindikasi anomali dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, sementara 7.589 data lainnya diajukan masyarakat untuk diperbarui karena dinilai belum menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Temuan dan jumlah pengajuan ini menunjukkan bahwa akurasi data sosial ekonomi masih menjadi persoalan yang perlu terus diverifikasi agar tidak berdampak pada ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Dinsos Kota Kediri juga telah melakukan verifikasi dan pembaruan data SN pada 2 hingga 11 September kemarin, di mana langkah-langkah tersebut dilakukan setelah muncul sejumlah data dengan perubahan desil yang dinilai tidak wajar serta pengajuan dari masyarakat yang merasa kondisi aktual mereka belum tercermin dalam data. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakim juga menyampaikan pendengar data anomali ditemukan di triwulan 3 setelah adanya input data dari BPS yang bersumber dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN tahun 2025. Dalam proses pengolahan data ini ditemukan perubahan desil yang dinilai sangat ekstrim. Dan temuan perubahan dari desil-desil ini seperti halnya contohnya dari desil 3 menjadi desil 10, ini menjadi salah satu alasan data perlu diperiksa kembali. Dalam konteks pendataan sosial ekonomi, perubahan klasifikasi yang ekstrim bisa berpengaruh terhadap bagaimana kondisi sebuah keluarga tercatat dalam sistem dan juga berpotensi mengaruhi proses penentuan sasaran program perlindungan sosial. Untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah, peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda yang bisa Anda hadirkan ke ruang dengar kita. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

Kabupaten Kediri peringat menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan Provinsi Persatuan Senam Indonesia atau Kejurprov PERSANI Jawa Timur 2026. Menjadi tuan rumah, Kabupaten Kediri mengirimkan 12 atlet untuk berlaga melawan total 279 atlet dari 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang akan bertanding dalam 3 kategori, yakni senam aerobik, artistik, dan juga ritmik. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa juga mengatakan Kejurprov PERSANI ini menjadi salah satu ajang untuk melihat perkembangan atlet senam. Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga dan juga pembinaan atlet. Menurutnya, Pemkab Kediri juga mengapresiasi KONI Kabupaten Kediri yang telah lebih dari 30 tahun melatih atlet-atlet berprestasi. Pembinaan tersebut sejalan dengan perhatian Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Kediri. Ia juga menyebutkan Kejurprov gimnastik ini menjadi salah satu ajang untuk mengukur perkembangan bibit-bibit atlet senam di Kediri, dan ajang ini sekaligus juga menjadi pengalaman bagi atlet untuk berkompetisi di tingkat provinsi.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hilla dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan in esse aspetto i giocatori tiveron brillanti.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lillian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang pasti seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibri. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: We have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga dalam negeri, Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamik olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian

0: kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
2: strategi. Sementara itu, bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot dia shoot, memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan.

Kami mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kok sepertinya lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI ke

Sugeng siang para pamedanget sekoci senadung geroncong dan campur sari. Siang hari ini di Sekoci ada saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Ada juga Putri dan Ayu ya di siang hari ini. Kita bertiga akan menghadirkan lagu-lagu campur sari dan juga lagu-lagu keroncong untuk Anda semuanya. Monggo Anda bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari untuk request lagu-lagu campur sari dan keroncong, atau bisa juga berkirim salam ya. Monggo Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 11 0.

0: Keroncong Iramaku dari Mulyono menemani kita di menit ke-24 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Kita terima dulu ya yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, siang Sekoci, Senandung Keroncong dan
0: Campur Sari. Betul, di Kediri Kota.
1: Iya, betul sekali.
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini di sini juga ada Putri sama Ayu, Letul.
1: Oh ya, halo cantik-cantik.
2: Halo, Letul. Ayu, Ayu
0: Putri. Kalau perempuan yo pasti cantik, Letul.
1: Iya, cantik-cantik. Ketemu lagi. Tetap semangat ya, cantik-cantik. Waktumu tunggal berapa lama ini?
0: Magangnya berapa lama ini magangnya?
2: 45 hari.
0: 45 hari saja, Letul. Tapi kan lek suwe ngono ya. Sekalian tugas di RRI ya, lanjut ya. Kalau SMK kemarin memang agak lama, Nje.
1: 3 bulan.
0: Lebih kayaknya.
1: Oh, lebih.
0: Nje. Ini yang dari Win Syekh Wasil cuma 45 hari saja.
1: Iya.
0: Ya wes itu lagunya apa Letul?
1: Diputarkan entet aja. Lama gak ngeruang
0: entet. Iya. Salame monggo.
1: Salame buat Bung Bani, Pak Munoto, Pak Agus, Pak Tati, Pak Tati. Ada yang Borgo. Ada Pak Mariono, Kurnamet. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci, salamnya okay, salam sehat selalu Sabang sampai Merauke.
0: Sehat selalu. Amin. Jenengan juga Nji.
1: Bersama keluarga.
0: Amin.
1: Cantik tetap semangat lo ya.
2: Betul.
1: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya itulah ada Pak Agus di Kediri Kota. Pak Agus selamat siang, Sekoci.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan Campur Sari Mbak Eska.
0: Pak Agus di Kediri Kota panas Pak jam segini Pak.
3: Wah panas betul nih Mbak Eska, panas betul.
0: Sama pare juga panas kenteng-kenteng nih. Arep metu awang-awang. Waduh lek uwen.
3: Segan pakai jok.
0: Oh ngaten. Nah, seger, enak pol. Ditambah baksone ya Pak Agus ya.
3: Depannya baru nabis tuh.
0: Oh ngaten, enjing. Ojo lali baksone Pak Agus. Apa 6.000 murah sekali itu.
3: Ya.
0: Hemat di kantong ya. Enak pol wis awan-awan jeruput es degan, es degan.
3: Tipis tuh.
0: Oh gitu, ya, campur jeruk. Weh, enak pol wis ya. Ya wis, apa?
3: Wis dua gelas enggak mele-mele
0: Ya wis, njaluk lagune napa niki Pak Agus?
3: Wah, niki di panas-panas ngeten kula nyuwun Mahameru, Mbak.
0: Panas-panas njaluk Mahameru apa ora panas iki?
3: Iya, sebab saya dulu sering naik gunung, Mbak.
0: Lah ya makane panas-panas soalnya pengen ini Mahameru. Mahameru keroncong je, napa Campur Sari niki?
3: Nggih, keroncong. Keroncong menika sumbare Sukoco, Mbak.
0: Nggih, oke ada versinya Sundari Sukoco. Ada juga ini yang versinya Tuti Mariati yang Sundari, nggih.
3: Ya, Sundari mon Mbak iki.
0: Nggih, salami mon. Ini
3: dari Jogja Mbak itu.
0: Nggih, betul, betul. Salami ya, Mbak Agus.
3: Ya, Dul. Makasih lah itu. Salamnya saya terima dengan baik, dengan hormat. Matur suwun lah itu, Bro. Kagem Pak Mariono wonten Tulungagung, yang berpo juga Pak Slamet ingkang wonten Tulungagung, Mama Wanda ingkang wonten Tulungagung.
0: Nggih.
3: Lan kagem Ibu Sita Dinggang Sewu, Ibu Rini, Ibu Sitesa wonten Wates dan Kadat dan sampai Kabupaten Kalimantan dari Sabang sampai Merauke, Pak. Mungkin salam sehat, salam barokah, Pak.
0: Amin, amin. Suwun nggih, Pak.
3: Selalu dapat berkah dengan pantalah, Mbak. Bahasa mendapat berkah.
0: Ada juga Mbak Putri sama Mbak Ayu ini, Pak. Enggak sendiri loh saya.
3: Mbak siapa nih, Mbak Putri sama
0: Ayu?
3: Ya maaf ya Mbak Putri, Mbak Ayu enggak tadi gua kenal Pak.
0: Jadi
3: ya takut enggak sukses ya. Bisa amin. Menjadi penyiar yang terbaik, amin. Lebih baik lagi ya.
0: Amin. Siap.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus di Kediri Kota ya. Ini marai milik ngombe es degan diseruput tawaran pas panas-panas ya. Kalau kalian tuh biasanya minum, suka minum es gak sih?
4: Suka banget sih Kak.
0: Es apa? Es kopi.
4: Iya
0: benar. Kalau itu mah semua orang suka ya kayaknya ya. Oke deh, siap. Kita geser ke WA dulu yang sudah bergabung ya. Ada yang sudah bergabung ini dari Tulungagung ya. Dari Tulungagung ada siapa di sana?
4: Dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Keroncong Cenderawasih versinya Ismanto. Salamnya kagem Bu Etik, Bu Sita, Yang Purbolik, Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aska Ariska dan Dara-Dara Cantik, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Lagi. Ada lagi yang bergabung ini ya. Dari siapa di mana? Dari 089524111 sekian. Selamat siang, Sekoci.
5: Selamat siang, Sekoci. Senandung
0: Keroncong dan campur sari. Ini dengan Pak siapa, Nji?
5: Pripun kabare, Mbak?
0: Kabar yang sehat.
5: Budi Anduk ngunut, Mbak.
0: Oh ya Allah, Mas Budi Anduk. Ya Allah, suwe ora cedhuwan nang udara. Ya
5: dua ngujane nggih. Nggih panggah mendengarkan.
0: Panggah mendengarkan, Mbak. Alhamdulillah. Tapi clear ya suara di sana. Enak ya?
5: Alhamdulillah sangat-sangat bagus, ndak ada pripun ngoten iki noise nomane buat tenang
0: canceling. Di ngunut nggih, Mas Budi Anduk nggih.
5: Nggih ngunut Rudi Anduk nggih seputaran pasar ngunut.
0: Nggih, cuaca gimana siang ini? Panas, Mas?
5: Untuk cuaca panas pol nggih, Pak. Kadose Kediri nggih ngoten pare.
0: Sami. Nggih, padha panas roto. Dengan Aska, Pak. Mosok lali to.
5: Wo, Bu Mbak Aska nggih ngapunten
0: mareng. Mbak Aska, Mbak Ai.
5: Sering sering winggah ngeten nggih.
0: Nggih.
5: Iki kiambaan nggih.
0: Saya ada teman ini, ada nama Mbak Putri sama Mbak Ayu menemani saya siang ini.
5: Wah, Mbak Putri sama Mbak Ayu selamat siang, salam kenal nggih saking ngunut.
4: Nggih, sugeng siang, Pak. Salam kenal.
0: Oke, Mas Rudi anduk lagune napa?
5: Lagune tak pun mau manut bola-bola mawon iki
0: poe nang ngene. Oke, siap ya. Nanti diputarkan lagu lagi. Nggih, salame kagem sedoyo.
5: Trenggalek Malang. Tulungagung. Lan sedoyo mawon. Mugi-mugi diparingi sehat Mbak Aska kali Mbak Putri kali Mbak Ayu nggih.
0: Mugi-mugi nggih ngoten. Amin. Jenengan juga nggih Mas Rudi nggih.
5: Nggih, matur nuwun. Donga matur nuwun nggih.
0: Nggih, Mas.
5: Sugeng siang, sugeng beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi Anduk di Tulungagung lama sekali tidak muncul ini suaranya. Sekalinya muncul semangat sekali ya kayaknya. Oke ya Mas, kita putarkan dulu ya Putih dan juga Ayu, lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: ada. Deng, mingerarana. Ada harapan nih.
1: Bisa nggak, Deng?
0: Lah gue jalo mau dahayu.
2: Lah kau mas yang tak takon nih kan Deng jalo aja apa coba?
0: Ada. Bingung aku.
2: Kau bingung nih pilih lo?
0: Umpama saya gitu dahayu. Dua mu apa? Angono. Awas aku pupung iki nyang tak becok gemati lho Jayu.
2: Kok kowe gak arep ngepek aku, we Tontek?
0: Lho ngepiye? Awas kaya ngene kok ngepiye? Dasare
2: aku gemati Tontek.
0: Lho ngepiye? Genawe sing anake aku gemati Jayu.
2: Apa mau aku ra ndek Mbak Yu piye, Dek?
0: Lah sepele iki. Aku ndek Banyu, Gus Sule ngono.
2: Yen aku ra ndek Mas.
0: Mas? Aku tinggal mas, ngono.
2: Yang aku rande biang.
0: Tinggal biang ngono, kopiye.
2: Yang aku rande pedes.
0: Aku tinggal.
1: Hei, dia pedes
0: ngata. Ada orang dah yuk. Nek soal pedes itu gampang. Tunggu ngono
1: aja.
2: Gemang konten, aku mau takon baik ke.
0: Eh, ingat jerai, mesama.
1: Nah, dia mau takon.
0: Harus beri semua. Alah, wis bel, wis pokoke sudah entan titan wis.
2: Sing nandur brenges kowe sapa?
0: Brenges sing gampang ta ayo.
2: Piye, Dek?
0: Kuwi rasa dipupuki wis kuwi jembrung dhewe. Cedak perairan nak ta ayo. Ora ta ayo.
2: Piye?
0: Kowe gelem ah ngladen aku, ha?
2: Makan tet, aku masana sing duwe kok.
0: Piye?
2: Masana sing duwe.
0: Emak tadi iki.
2: Emak.
0: Ora dayu.
2: Piye?
0: Kowe sak nemen iki ngoleki sapa?
2: Aku ngoleki kakangku, Dek.
0: Jenenge sapa?
2: Raden Panji.
0: Raden Panji?
2: Heeh.
0: Aduh, Cahayu. Raden Panji iki aku iki, Cahayu. Aku malah ngono. Kok koyo dadak glayaran golek aku ki ngopo ngono?
2: Lha kok ninggal aku kok kakak.
0: Ah iya to, jane wis aku ki. Aku rak nyamar areng goleki si Candra Kirana. Malah atiku mung nyelo-nyelotok ngono
2: iki. Wis saiki digoleki cah loro ngono lho kakak.
0: Ayo ayo ya ayo Di, ayo. Wis saiki ayo,
1: Dek.
0: Nyeterke. Heeh, goleki.

Anda kembali mendengarkan Sekoci Sendu Keroncong dan Campur Sari. Ada yang sudah bergabung kembali ya di WA kita siang hari ini, ada Pak Tarji. Pak Tarji di Pelemahan minta diputarkan lagunya Keroncong, lagunya Campur Sari ya, Trisno Waranggono versinya Siapa Saja. Untuk yang siaran sugeng ayai jejibahan matur sembah nuwun. Sami-sami Pak Tarji nggih. Dan pendengar tidak terasa tentang sudah saya Aska Ariska dan juga Putri, Anda iya, juga Ayu ya, siang hari ini menemani Anda di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Jadi karena waktunya cuma 1 jam saja, nggak iya, bisa lama ya. Jadi ngapunten untuk yang request mau bergabung, besok lagi bisa ya. Atau nanti gabungan di segmen rendang juga boleh. Dan juga untuk Anda pastikan terus bersama dengan kami pendengar ya, karena kita masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda dan juga segmen menarik di Kediri siang ini.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Kamis 17 September 2026 bersama saya Sinta dan
2: saya Indah.
1: Inilah Lintas Kediri Siang.
2: Informasi selengkapnya dari Ayu Citra. Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri.
3: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri kini tuangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Pujiono, hari ini. Ia mengatakan bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang. Hal paling utama terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa setelah penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
4: Memang kami langsung atasan kami adalah KPR, makanya saya kan silakan dari pedagang membuat surat, dari surat itu kami telaah, kami menjadi laporan kepada KPR. Iya, saya nunggu surat itu dari pedagang yang kami telaah, memang sebagai dasar kami memberi laporan. Kalau kami kan ya sesuai dengan aturan yang ada.
3: Ditambahkan oleh Pujiono bahwa selama ini pedagang sudah berkali-kali berdialog dengan pihak Perumda Pasar, namun hingga sekarang ungkapan keberatan dan suara pedagang di bawah belum terakomodasi. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Jauhari Lutfi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya telah meminta pedagang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka saat tertulis sebagai dasar dan juga kajian serta laporan kepada Wali Kota Kediri.
4: Dari Perumda Pasar dimintakan persetujuan kepada KPM, kuasa pemilik modal, yaitu Wali Kota. Makanya kami memang, kalau memang dari pedagang meminta pada kami, kami yang akan meminta persetujuan pada KPM. Kalau membatalkan, terus terang membatalkan aturan itu kami nggak bisa, Pak. Karena itu aturan yang harus kami mintakan persetujuan dari kuasa pemilik modal.
3: Kedepan para pedagang berharap evaluasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
1: Imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang, Pare Kediri fluktuatif. Laporan Anda Kusuma.
5: Kehadiran bank sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari pemukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
6: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, gitu. Itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih. Kelihatan pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah, mendapatkan tambahan juga income kita sehari-hari, tidak terlalu menjagakan suami, pokoknya lingkungan jadi asri gitu loh.
5: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantiano melaporkan.
1: Mohon maaf untuk informasi yang baru saja Anda dengarkan merupakan atasi sampah liar dan dongkrak ekonomi Bank Sampah Ngampel Kediri jadi percontohan warga yang merupakan laporan dari Santianov. Informasi berikutnya mengenai imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare Kediri fluktuatif. Laporan Anne Kusuma.
7: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamanang Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di pasar Pamanang Pari, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
8: Lemak kecil, kalau cabai merah agak naik.
9: Dari berapa?
8: Biasanya 24 jadi 3. Ada kali ya bisa ke 5.000 dan bisa 80 ke 82 lah. Sekitar naik.
7: Sementara itu, pedagang sayur di pasar Pamanang Pari, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di pasar Pamanang juga dinilai belum terlalu signifikan.
10: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000, sayuran sementara masih standar.
7: Fluktuasi harga bahan pokok di pasar Pamanang Pari terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anu Kusuma melaporkan.
2: Laporan dari Ayu Citra, satu keluarga di Kediri hilang jadi korban KMP Virgo 8.
3: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pujil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa empat orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada kedua anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
11: Ya, kita nih saling nunggu berita, kabar dari keluarga.
12: Siapa saja?
11: Sama Winarsi, Ermanto, Elsa, sama yang kecil apa?
12: Empat orang.
11: Terus?
3: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di Posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan empat warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun, saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
13: Salah satu warga kami atas nama Winarsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin, dan beliau berangkat bersama suami dan dua orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim.
3: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Kamis 17 September 2026. Pendengar, Sekolah Parlemen Mahasiswa Unhashi membangun karakteristik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Laporan Santianov.
9: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa. Acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik pemimpinan yang kritis, aspiratif, dan progresif. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang berlandasan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pemahaman mengenai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jombang, Kartiono SP, menyampaikan materi terkait urgensi aturan internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa dalam membangun dan memperkuat sebuah organisasi, kepatuhan terhadap AD atau ART adalah hal yang mutlak karena berfungsi sebagai pilar utama atau penyangga keberlangsungan organisasi tersebut.
12: Sesuai dengan tema bahwa dalam rangka menghimpun anggota dalam mengelola sebuah perkumpulan organisasi, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi sebuah nomor dulu akan berkelangsungan organisasi tersebut.
9: Melalui pelaksanaan Sekolah Parlemen Mahasiswa ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sekaligus menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kritis, progresif, dan siap bersinergi dalam mengawal dinamika pembangunan masa depan. Cantiano melaporkan.
2: Tingkatkan kreativitas anak muda, pemeran lukisan Arte de Amor menghadirkan warna baru bagi Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk meningkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amor yang berlangsung 11 September hingga tanggal 18 September 2026 menghadirkan warna baru di Kota Kediri. Upaya ini berawal dari pandangan bahwa seni merupakan salah satu bentuk cinta. Pada agenda gelar pada hari ini, salah satu kafe Fenty Curve di kawasan wisata Pagora, Kota Kediri, inisiator Arte de Amor Ahmad Farid Abdillah menyampaikan bahwa ajang Arte de Amor diwujudkan melalui penggabungan berbagai disiplin seni sekaligus kolaborasi lintas komunitas dan daerah.
14: Event Arte de Amor itu bagaimana memandang seni sebagai sebuah cinta, Mas? Terutama di kota kita ya, Kota Kediri, yang mungkin kota kecil, artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
3: Farid menambahkan bahwa terlibatan seniman dan komunitas dalam Arte de Amor terbilang sangat luas. Apalagi ada beragam karya dan pertunjukan yang ditampilkan dalam Arte de Amor, mulai dari performance art, lukis, ilustrasi, instalasi, fashion, komedi, hingga musik elektronik yang melibatkan banyak sekali disc jockey alias DJ. Sementara itu, Agni, salah satu seniman yang memajang karyanya di Arte de Amor, yang mengatakan bahwa momentum ini juga sekaligus menjadi bagian untuk semakin menggerakkan semangat kreativitas seniman dan anak muda di Kota Kediri dan juga sekitarnya.
15: Menurutku, ini salah satu acara yang bisa dijadikan sebagai momen atau jembatan bagi kita yang tentunya masih muda atau awal untuk tahu bagaimana rasanya atau bagaimana cara mengembangkan atau menghidupkan sebuah ekosistem secara organik.
3: Lebih lanjut, pada agenda ini terjalin kolaborasi dengan beragam seniman mulai dari Jakarta, Bali, Malang, dan 20 seniman dari Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Limbah ternak di Beringin diolah menjadi pupuk organik, buka peluang ekonomi bagi peternak. Laporan Anna Kusuma.
7: Pengolahan limbah ternak terus dikembangkan oleh peternak di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik. Upaya ini menjadi alternatif untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan dari limbah peternakan, sekaligus mengubahnya menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Kurniadi, salah satu peternak di Desa Beringin, menjadi bagian dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk organik. Menurutnya, pemanfaatan tersebut memberikan alternatif bagi para peternak dalam mengelola limbah hasil peternakan, sekaligus juga menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pengelolaan kotoran sapi secara lebih produktif ini dinilai dapat mengurangi potensi gangguan lingkungan, sekaligus juga membuka peluang agar limbah ternak memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis bagi para peternak.
16: Daripada limbahnya tidak terpakai, kita olah menjadi pupuk organik. Melalui proses, kita jemur dahulu, lalu kita giling dengan kita mix, alhamdulillah hasilnya bagus. Alhamdulillah untuk pemupukan tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan.
7: Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal, mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga terus mendukung pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga hal tersebut mampu untuk membentuk kelompok masyarakat yang bisa mengelola limbah ternak secara berkelanjutan dan hasilnya juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat. Potensi tersebut juga didukung oleh keberadaan peternak sapi yang banyak tersentra di 4 dusun di Desa Beringin, meliputi Dusun Beringin, Dusun Ketangi, Dusun Punut, dan juga Dusun Purworejo.
17: Berusaha untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
7: Pengolahan limbah ternak tersebut menjadi alternatif bagi peternak untuk mengelola kotoran sapi secara lebih produktif dengan mengalihfungsikan limbah menjadi bahan yang mendukung khususnya kebutuhan pertanian. Dengan demikian, limbah peternakan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi potensi produktif bagi masyarakat setempat. Anugus Suma melaporkan.
2: Warga Dusun Murong Santren Jombang keluhkan pencemaran berbagai macam limbah. Santianov melaporkan.
9: Warga Dusun Murong Santren Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak hingga sampah rumah tangga.
18: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas gitu.
9: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap janji-janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Sinta dan
2: saya Indah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget.

0: kepantenan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Selamat siang untuk Anda semuanya, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Kita bertemu kembali di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, wow. Dibuka dengan dua lagu ya, dari Mas Do, judulnya Tanasah, dan Imam S. Arifin, Menari di Atas Leluga. Saya tidak sendiri karena saya ditemani ada yang lainnya. Ada Sinta, ada Ida, dan juga ada
1: Indah.
0: Oh, Indah, iya. Saya tuh lupa-lupa ingat gitu loh ya. Jadi kita berempat menemani panjenengan sedoyo para pamidanget rendang request dangdut sedap gurih enak pol ya, sampai nanti jam 3 sore. Monggo Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk request lagu dangdut pilihan Anda, sembari layeh-layeh ataupun juga bersantai siang, atau yang lagi kerja juga sembari mendengarkan dangdut. Monggo bisa bergabung je. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1100.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih Uwin Avon. Monggo yang ingin bergabung siang hari ini bisa melalui apro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354 3 10 11 08. Kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap gurih, enak pol.
0: Sedap gurih, enak pol. Ini dengan Pak Obet.
1: Buat tembakan.
0: Pak Obet di Tulungagung minta lagu sinten iki Pak.
1: Napa Mbak sing enak ya Mas?
0: Aduh, apa ya kabeh enak tergantung selera lek iki sih.
1: Lah yo kuwi lho.
0: Ini ada Evi Itamala, selamat malam. Ada Ija Trisnawati, Do Engkang. Ada lagunya Mbah Dukun, ada. Ada siapa lagi? Yus, terserah jenengan mau minta lagu apa. Ada juga Bukan Pengemis Cinta ini Joni Iskandar.
1: Aku tak.
0: Napa? Yang mana? Atau mau yang lagu lain? Tidak apa-apa.
1: Nela Karisma. Ya.
0: Mbak Nela Karisma, apa judulnya?
1: Marai Cemburu.
0: Marai cemburu, cemburu karo sopo.
1: Cemburu karo RRI.
0: Aduh. Iso ae Pak Obet iki. Marai cemburu ya dari Mbak Nela ya.
1: Oke, ya wis salame kuat.
0: Salame monggo kagem sedoyo.
1: Nggih, terutama Boyolangu Mbak Aca.
0: Boyolangu sinten?
1: Ya wis sabar.
0: Jeje siap.
1: Sing punya usaha tembako kan ya demen nek panas ngene iki.
0: Aduh iya bener. Bakone api-api iki Boyolangu Pak.
1: Masa to Mbak?
0: Iya.
1: Ya wis darah tangweng, darah gedean, darah gumpolan.
0: Heeh. Usume padha tandur ini mbako atuke niki.
1: Lah iya. Makane iki lek panas banter iki yang petani tembako padaro
0: seneng ya Pak ya. Sumringah kabeh.
1: Nemu mas.
0: Aduh iya. Cocok nih. Rezeki nih Pak.
1: Ya diatur ya.
0: Nggih. Nggih, Pak Obet, ditunggu lagunya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Obet kita terima dulu. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang. Enak pol, Mbak.

0: Siska.
1: Enak pol ini Mas Rudi Andok tadi gabungan lagi. Enak pol
0: siang-siang panas untuk wilayah Ngunut.
1: Lek katane Pak Agus di Kota Kediri enak-enak ini nyeruput es degan, Mas.
0: Wes cocok nih wes degan.
1: Ayo, es degan.
0: Cemilane kuwi.
1: Apa cemilane napa?
0: Kentol niku.
1: Wah, ngono. Lek aku ya ambek bakso. Lek aku bakso enak.
0: Oleh bakso mengki rodok-rodok
1: dan. Rodok sore. Oh, sore rodok bengi ngono ya enak ya.
0: Nggih, ki mangap mangan ngono.
1: Heeh, ambek sambel sing pedes ngono.
0: Anu makme kare berdua arek cah kae Mbak Nak
1: Asna. Cah kae, cah kae iki sapa cah kae? Berdua ngerecah kae sapa?
0: Rasane kok rahasiakan iki
1: cah. Memang paling enak e mangan karo pasangane ya. Lek dhewean koyo ngesane ngono lho ya.
0: Betul, mengko kok tak timpun iku mawon.
1: Apa lagune napa?
0: Avita Malah niku selamat malam.
1: Iya, mau itu toh?
0: Nggih, nggih niku.
1: Oke, siap. Salami monggo, Mas. Salam
0: buat Pak Obet.
1: Heeh.
0: Ale sedoyo mawon. Pendengar radio RRI wonten Malang Kediri Tulungagung.
1: Oke, siap. Sedoyo
0: mawon.
1: Oke.
0: Baska Mas Ulawun.
1: Enti sami-sami, Mas.
0: Bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kaleng-kaleng banyak banget loh ini dari HP 123 ngabung semua ini ya. Kita geser ke penelpon dulu, ada siapa di sana? Ayo disapa. Sinta. Oh, keputus. Suaranya udah ada. Kita geser ke penelpon selanjutnya ya. Halo.
2: Halo, selamat siang. Siang.
3: Rendang
1: rokok sedang sedap gurih. Enak pol. Ini siapa di mana ini?
3: Lupa Mbak Aska ya.
1: Siapa ya? Saya kok lupa. Sinten?
3: Dari Kandat.
1: Kandat Bu Aisyah.
3: Iya.
1: Oh ya Allah, lama sekali juga enggak ngobrol sama Bu Aisyah.
3: Iya. Kalau malam tuh ketiduran mau gabung.
1: Saking enaknya turu sampai ngelengere enak ya Bu, yang ngimpi-ngimpi sampai ratangi-tangi ya.
3: Enggak, bukan begitu. Nanti kalau siaran pagi nunggu lagu itu udah ketiduran.
1: Saking penake ngrungokne radio. Iya.
3: Bersama siapa Mbak Aska?
1: Ini ada Mbak Sinta, ada Mbak Ida dan juga Mbak Indah.
2: Iya.
4: Halo Ibu.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Iya, ini anak dari mana saja ini?
4: Ini mahasiswa magang Ibu dari UIN Syekh Wasil Kediri.
3: Oh iya, kalau Mbak Indah?
1: Oh, sama ini Bu. Semuanya ini anak-anak magang Ibu.
3: Oh. Enggak, walaupun anak magang kan dari Nanjung apa.
1: Oh iya, rumahnya oh, aslinya iya. Mana?
4: Oh, aslinya Kediri, Bu.
1: Sinta, kalau Sinta Kediri.
4: Iya, Sinta Kediri. Terus
5: kalau Indah aslinya Sidoarjo, Bu.
1: Sidoarjo.
3: Heeh. Ya,
1: satunya ini Mbak
5: kalau
1: Ida.
5: Ida juga dari Kediri, Bu.
1: Oh iya, Bu. Yang Kediri dua, satunya jauh Sidoarjo.
3: Mudah-mudahan ya, segala yang ditakan berhasil.
1: Amin.
3: Ya Allah.
1: Amin.
3: Mbak Aska.
1: Enji Bu, lagune nopo Bu?
3: Osaiba.
1: Osaiba. Nggih, salamnya silakan Bu.
3: Salamnya buat Ibu Farida di Palu, Bu Rini, Wates, Bu Freddy, Meruke bersama Ibu, Pak Pak Irwan, Mbak Dinda,
1: Nggih.
3: Pak Agus Kediri, Pak Sugianto Bandar. Siapa lagi ya?
1: Cinta.
3: Dan semua saja.
1: Oke, siap.
3: Oh,
1: iya,
3: Pak Sukarji.
1: Pak Sukarji meh lali ya ngalahin Ibu Dewi.
3: Matian.
1: Siap.
3: Yang lagi
1: menghargai. Oke. Terima kasih ya Bu Aisyah ya.
3: Selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin. Matur sembah
3: nuwun. Mbak Indah, Mbak Ida, siapa lagi?
1: Mbak Sinta.
3: Mbak Sinta dan semoga selalu sehat, sukses.
1: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin. Sami-sami Bu Aisyah Nje, selamat mendengarkan. Ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan dulu ke Merauke ya. Ada Bu Utri. Selamat siang Ibu.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aska.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
6: Rendang
1: request dangdut sedap gurih enak pol
6: lupa ini
1: saking panjangnya ya sampai lupa dah awal ini ya Bu Putri
6: panjangnya ini lupa jadi
1: Bu Putri saya nggak sendiri Bu, ada Mbak Sinta, Mbak Ida, ada juga Mbak Indah ini menemani saya Bu.
6: Salam dulu ya untuk Mbak yang sedang bertugas juga. Salam kenal dari Ibu Putri di Merauke, Papua Selatan ini jauh.
1: Jauh sekali.
6: Mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan ke Merauke.
1: Siap Ibu. Ditanggung yang ngundang ya Bu ya. Oke, Ibu minta lagu apa ini Bu?
6: Saya mau minta lagu Burung Dalam Sangkar saja Mbak Presti.
1: Mbak Presti di Surabaya.
6: Di Surabaya.
1: Pantesan.
6: Mbak Aska ini Burung Dalam Sangkar.
1: Burung Dalam Sangkar. Siapa ini yang nyanyi siapa?
6: Yang Titik Nur ya. Kayaknya Titik Nur ya.
1: Oke, kita cek dulu nanti. Ini Nidang Deje.
6: Dangdut.
1: Oke, siap. Salamnya silakan Bu.
6: Iya, salam untuk Mbak Aska yang sedang bertugas dengan Mbak yang sedang bertugas juga ya. Semoga sehat selalu di siang hari ini dan juga diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan juga berbahagia bersama keluarga di rumah. Oh iya, tadi Mbak Aska ada bilang kalau makan bersama keluarga tuh enak. Memang betul Mbak Aska. Saya itu dari anak-anak kecil-kecil sampai sekarang itu kalau anak yang satu kan ada di Jakarta. Jadi kita selalu makan setiap makan tuh harus bersama di meja makan. Itu luar biasa enaknya.
1: Iya betul Bu. Kalau makan bareng-bareng tuh makan apa aja enak gitu loh ya.
6: Enak. Iya biar makan dengan sayur bening aja tuh, dengan tempe goreng atau ini enak.
1: Sambal ikan asin kerupuk udah enak juga itu Bu. Enak. Aduh jadi lapar aku.
6: Itu cuma ini dengan apa Mbak Aska tadi ya, cuma ini saja. Bukan kita inti dan maksudnya menyambung kata-kata dari Mbak Aska.
1: Semoga betul.
6: Keluarga-keluarga yang bisa makan bersama itu memang bahagia sekali.
1: Siap,
6: dan
1: Ibu.
6: Saya kirim salam ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
6: Ledor, Pak Sukardi dan Pak Kardi juga serta yang Rahmat, yang Rahma dan yang Purba dan untuk semuanya saja saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Aska.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Di belakangnya Bu Utri ada juga yang sudah ngantri di ujung telepon. Kita terima dulu ya. Halo Rendang. Nggak ada suaranya. Sudah keputus, sudah. Nunggunya udah lama soalnya ya. Kita geser lagi, ada Pak Setioko. Pak Setioko, selamat siang.
7: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Rendang sedep gurih enak pol.
1: Sedep gurih enak pol.
7: Gimana Mbak Aska kabarnya?
1: Kabarnya luar biasa sehat. Jadi kan gimana Pak?
7: Luar biasa sehat. Pulang sehat.
1: Alhamdulillah.
7: Terus Mbak Iki, Mbak sama Mbak Sinta sama Indah ya?
1: Mbak Sinta, Indah dan juga Ida.
7: Oh Ida.
1: Bertiga, kita berempat Ida. Ini Pak.
7: Iya, kelihatannya semuanya when you smile so beautiful.
1: When you smile so beautiful. Ya, pokoknya pretty semua.
7: Cantik sekali.
1: Oke, baik. Maksudnya kan lagunya apa ini judulnya?
7: Lagunya itu aja 1001 macam.
1: 1001 macam. Mana ya Pak lagunya ya? 1001 macam
7: itu bidang pekerjaan.
1: Asik.
7: Jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. rata terus neng terusnya tinggal tunggu.
1: Iya, tak tinggal lesan. Ya, kita tunggu nanti lagunya ya Pak ya, kita putarkan je. Salamnya silahkan.
7: Oke, ya salamnya untuk yang baru turun dari Putri ya.
1: Putri ya.
7: Ya Putri, Bu Sita, terus Bu Yuli, Mbak Fari, Ibu Farida, Bu Lili, Bu Sarini, terus Bu Sulis, Mama Wanda, terus Bu Eti, ya lalu ada PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Putra Tutut, Pak Mariono, Parah, Pak Ubed, elah, dan semuanya.
1: Oke, siap.
7: Oke, itu aja
1: lagu Pak Setioko. Siap ya, Pak. Oke.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, kita istirahat dulu ya. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta para pendengar kita. Bu Sulis tahan dulu, nanti gabungan lagi setelah lagu-lagu ya Bu ya. Karena banyak yang penelpon yang bergabung siang hari ini, jadi tahan dulu. Kita break sebentar ya. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Oh, enak banget.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwin Apon. Kita bacakan dulu ya yang sudah bergabung di WA, ada siapa saja. Silakan Sinta, Ida dan juga Indah.
1: Oke, yang pertama ada pesan dari Pak Mariono di Tulung Agung. Minta diputarkan lagu Koplo Sewu Siji versinya Dike Sabrina. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aska Ariska dan Dara-Dara Cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
2: Amin.
3: Oke, yang berikutnya ini dari Pak Zainal. Assalamualaikum Mbak Aska, rendang sedap gurih enak pol. Mbak, saya minta diputarkan lagu Malu dari Elvi Sukesi. Salamnya Pak Mariono, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Setioko dan semuanya yang lagi mendengarkan radio RRI Kediri. Makasih Mbak Aska. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Pak Zainal ya. Selanjutnya ada satu lagi yang bergabung.
2: Rendang request dangdut sedap enak pol dari mahasiswa UIN juga.
0: Siapa ini?
2: Waduh ini.
0: Waduh, jangan-jangan anak-anak magang juga ini. Yang di luar sana.
2: Mau minta lagu Laut Kidul versinya Denny Caknan.
0: Okay.
2: Salamnya buat teman-teman magang dari Komunikasi Penyiaran Islam Minus Sewa Hasil Kediri.
0: Oke, okay. Ini lagi ngerupakan yang jobo dikoyok ya. Pecintanya Mas Denny Caknan yang dikoyok ya. Ya wes lagi tak putarkan. Monggo yang lain bisa calling-calling juga rendangnya siang hari ini ya. Silakan di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3101108. Ada Bu Sulis di Pohon Sarang. Bu Sulis, selamat siang. Minta lagunya Bintang Pentas ya, dari Manis Manja Group. Oke. Ini kalau gak salah lagunya dari Dewi Persik ya. Coba nanti saya cek dulu yang versinya Manis Manja ya, Bu Sulis ya. Terima kasih.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, pol. Bu Sulis, tadi lagunya yang bintang pentas ini bukan dari Manis Manja ya. Kita punyanya dari Dewi Persik, Bu Sulis ya. Nanti kita putarkan. Untuk anda yang lainnya, kita masih ada waktu yang mau request lagu, masih boleh. Silakan ya di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Selamat siang Rendang.
1: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak, pol.
0: Sedap, gurih, enak, pol. Ini dengan Nik Asih. Bukan.
1: Bu Sita di Gedang Sewu.
0: Oh ya. Bu Sita Inge, ya Allah di Gedang Sewu. Bu, sehat ya, Bu ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Bu Sita mau request lagu apa?
1: Mau request lagu.
0: Lagunya sinten? Lagunya siapa? Halo, Bu Sita? Halo, kok enggak ada suaranya Bu Sita? Kemana ini Bu Sita? Suaranya kok hilang ini Bu? Halo Bu Sita? Iya, kayaknya keputus ini ya. Bu Sita, suaranya enggak ada Bu Sita, atau WA saja Bu Sita nje. Monggo, silakan 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Halo Rendang. Iya, terputus ya. Ini kayaknya mungkin sinyalnya Bu Sita lagi enggak bagus ini ya. Makanya muter-muter enggak nyambung-nyambung. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya, tidak hanya request, kirim-kirim salam saja. Untuk orang-orang yang tersayang juga boleh, silakan. Atau mau kirim-kirim yang lain, yang lagi lapar di studio boleh dikirimin ini ya. Halo, selamat siang Rendang. Halo, oh gak ada suaranya, halo. Iya, keputus. Kita geser ke penelpon berikutnya. Ada Pak Munoto, Pak Munoto selamat siang.
2: Selamat siang, Rendang, sedap, gurih, enak, pol.
0: Sedap, gurih, enak, pol. Pak Munoto.
2: Pribun sehat,
0: sehat. Keluarga makan. Saya sehat. Ini saya enggak sendiri Pak, ada Sinta, iya, ada juga Mbak Indah dan juga Ida.
2: Mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus.
0: Amin.
2: Dan Mbak Astar nanti minta lagunya Kunci-Kunci Asmara ya.
0: Kunci-Kunci Asmara lagunya. Iya. Siapa ini Kunci-Kunci Asmara ini? Sebentar saya cek dulu. Enti Yulianti.
2: Salam ya Mbak Aska.
0: Iya, silakan.
2: Ya tadi ada Bu Sita, ada Bobo Bani, Pak Setioko, ada Pak Jainal Abidin, Bu Eti, ada Lekjul, Pak Agus, Pak Sukardi, Pak Tarsi, ada Pak Setianto di Bandar, ada Pak Slamet, ada yang Purpo, Pak Mariono, Pak Karyoto, dan ada Pak Dwi Cahyo, Mas Ukes di Gedung Waru, ada Bung Preci sekalian Bu Utri, dan semua pendengar RRI semuanya.
0: Yes, ya.
2: Lagunya ada ya Mbak Aska?
0: Ada, lagunya ada.
2: Ya, buat Mbak Aska, mudah-mudahan selalu sehat, dan adik-adik mudah-mudahan selalu sehat juga.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Aska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Sukardi. Kita terima dulu Pak Sukardi penelpon terakhir ya ini ya. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo Rendang, sedap gurih, enak pol Mbak Aska.
0: Sedap gurih, enak pol Pak Sukardi. Pak ini
3: ya, Mbak Indah juga, Mbak Sita juga, Mbak Ida ya.
0: Nji, Pak Ngapunten, kalau request lagu kayaknya kok sudah tidak nutut ini ya, lagu terakhir tadi Pak Munoto.
3: Sudah,
0: enggak
3: usah Mbak Aska,
0: daripada enggak keputer aja. Ya. Nji, salam-salamnya Pak Sukaji.
3: Salamnya itu Pak Munoto aja Mbak Aska.
0: Iya, siap.
3: Ya untuk semua saja saya mendengarkan Rendang. Ya, salam sehat.
0: Siap.
3: yang penting jangan lupa bagian. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Sukandinge. Selamat siang juga Pak Sukarji. Ya Mas, ini karena kita waktunya sudah sedikit ya, jadi kita putarkan dulu biar lagu-lagu yang di request tadi keputar semuanya atau diputarkan semuanya, Ji.

Pendengar Tuntas sudah, saya Aska Ariska, kemudian juga Sinta, Indah, dan Ida menemani Anda semuanya di Rendang siang hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami putarkan untuk Anda. Akhirnya saya Aska Ariska pamit, satu buah lagu terakhir untuk Anda di Rendang siang hari ini, Eti Yulianti dengan Kunci Kunci Asmara.

Pendengar, saat ini kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang akan dipandu oleh host Andes Satria. Di mana untuk Beranda Asta Cita di edisi hari ini, Kamis 17 September 2026 adalah produksi dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwakerto, dan RRI Ranai.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Nesa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoensin, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Buk 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukannya ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es
2: jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan
1: melaksanakan.
2: Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak. Iya, ya. Kan. Ya, pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum ada tempat tisu. Ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak.
4: Tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya, pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah.

0: seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
1: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, selamat sore. Sore hari ini Anda bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya sore ini. Dan baru saja Anda mendengarkan program Beranda Asta Cita begitu ya, yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta dengan beberapa RRI, diantaranya adalah RRI Manokwari dengan tema Dampak Limbah Sampah bagi Lingkungan dan Penanganannya. Kemudian ada RRI Tahuna dengan tema Bank Sampah Berbasis Sekolah, dan juga RRI Purwokerto dengan tema Pemanfaatan Bank Sampah. RRI Ranai dengan tema Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai, bersama dipandu oleh Andreas Satria begitu ya, di sore hari ini begitu, di kesempatan hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan Anda saat ini ditemani Dini Wardani, peringat sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan info prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini begitu ya. Dan nanti usai info prima, kami juga masih mengundang Anda di 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses ya, masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizat lah oleh Allah SWT.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban. Ponco Budi Raharjo, hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Debora.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, nah, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa, Ibu?
5: 140 dan 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Kalau tidak salah ya 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, ya, kalau untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya mengurangi, sekarang biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan?
5: Ya mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli sesepi itu?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
7: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datang ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran, tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup. Yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil. Yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
2: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
8: Ya, direnovasi boleh. Yang penting baguskan dulu, diadakan penertiban. Juga keamanannya sini enggak kurang. Banyak yang kemalingan.
9: Kebersihan juga.
8: Ya, kebersihan ya. Nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
2: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
10: Baik, terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa, duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo hingga saat ini masih terasa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendatangi keluarga salah satu korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan takziah kepada keluarga almarhum Imam Suparno, salah satu korban tenggelamnya KM Virgo di perairan Masa Lembu. Khofifah juga mendoakan almarhum serta berharap proses evakuasi korban yang masih berlangsung dapat berjalan lancar. Khofifah mengatakan proses kecelakaan laut KM Virgo akan menjadi bagian dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sementara untuk warga Jawa Timur yang telah teridentifikasi meninggal dunia, Pemprov Jatim akan melanjutkan takziah ke sejumlah keluarga korban.
12: Dan kita semua menyampaikan duka cita atas wafatnya beliau di dalam proses laka laut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh hilafnya diampuni oleh Allah dan amalnya beliau diterima oleh Allah dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
11: Keluarga almarhum Imam Suparno menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah. Novia, selaku anak korban, tak kuat menahan tangis ketika didatangi Gubernur Khofifah.
9: Terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur atas bantuannya.
11: Khofifah berharap proses evakuasi yang masih dilakukan dapat memberikan kabar baik bagi keluarga, khususnya mereka yang masih menunggu kepastian anggota keluarganya. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian kepada keluarga warga Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan laut tersebut. Andi Hasana melaporkan.
10: Sementara itu pendengar, tim DVI Polda Jawa Timur terus bersiaga menghadapi tantangan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
13: Seiring bertambahnya waktu pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan, kondisi fisik korban yang terendam air laut menjadi tantangan utama bagi tim forensik. Kaur DVI Bidokes Polda Jawa Timur, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, semakin lama jasad korban berada di dalam air laut, kerusakannya akan semakin tinggi, sehingga menyulitkan proses identifikasi visual maupun data medis awal.
14: Jadi ini sejak seiring bertambahnya waktu dan ini belum ditemukan korban, kemungkinan besar adalah korban mungkin dan polisi sudah meninggal. Semakin lama korban itu berada di dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi kondisi fisik dari korban, sehingga itu mungkin akan menyulitkan kita dalam melakukan proses identifikasi. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya dia terendam dalam air, apalagi itu air laut, tentu akan merusak fisik dari korban. Dan mungkin akhirnya kita bisa lakukan adalah terakhir nanti dengan metode DNA.
15: Itu langkah terakhir itu sih,
14: tantangannya itu. Karena memang prosesnya ini lumayan lama, semakin lama akan semakin mempengaruhi kondisi dari jenazah.
13: Dijelaskan Budi, meski kondisi fisik jenazah telah mengalami perubahan akibat rendaman air laut, ekstraksi sampel DNA dari jenazah sebenarnya tidak terpengaruh waktu. Namun, keberhasilan pencocokan data DNA sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data pembanding atau antemortem dari keluarga kandung korban. Oleh karena itu, ia mengimbau pihak keluarga korban yang belum menyerahkan data antemortem atau mengambil sampel DNA untuk segera mendatangi posko DVI terdekat guna mempercepat proses pencocokan data identifikasi. Faris Yerbo melaporkan.
10: Pendengar, aksi penyampaian aspirasi digelar Civitas Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kedudukan Rektor UIN SA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya yang saat ini dijabat oleh Profesor Ahmad Muzaki semakin tajam. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan atau tendik hingga mahasiswa menilai situasi internal kampus kian tidak kondusif. Melalui dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftahur Rahman Habibi, saat diwawancara RRI usai penyampaian aspirasi mengatakan ketidakharmonisan di internal kampus sudah dirasakan sejak awal periode kepemimpinan Prof. Muzaki akibat kebijakan kepemimpinan yang dinilai otoriter serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum. Selain masifnya pencopotan pejabat tanpa mekanisme yang transparan, para dosen juga mengeluhkan besarnya tekanan target finansial yang dibebankan kepada tiap-tiap fakultas. Menurut Habibi, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan atau education oriented, bukan berorientasi pada bisnis semata.
17: Jadi, saya mendengarkan dari aspirasi berbagai rekan sejawat ya, dari berbagai macam fakultas, fakultas syariah dan hukum, fakultas Tarbiyah dan berbagai macam fakultas, hampir semuanya itu menolak. Ini aspirasi di bawah ya. Kenapa kok ditolak? Pertama, selama kepemimpinannya Prof. Muzaki ini banyak ketidakharmonisan, banyak pemecatan pegawai ya, pegawai misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba, endik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan.
16: Senada dengan Miftahur, Koordinator Lapangan Aksi Koko Prakoso menilai tuntutan yang disampaikan telah bulat dan aksi tersebut akan terus dilakukan sampai output tuntutan tercapai.
17: Sama, ini adalah demo lanjutan. Tuntutan akan tetap sama, tidak akan berkurang dan atau bisa lebih. Dilihat dari kinerja kampus dan bagaimana kampus menggubris kami. Jika tidak ada kepastian yang diberikan oleh kami mahasiswa UINSA, ya kami akan terus turun aksi dan terus akan menggali kebobrokan yang ada.
16: Pihak Civitas Akademika juga berkomitmen mengambil langkah tegas jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Salah satunya yakni dengan melakukan aksi mogok mengajar oleh para dosen serta gelombang aksi penyegelan kampus oleh mahasiswa yang diprediksi akan berlangsung dalam skala yang lebih besar. Faiz Putra melaporkan.
10: Mendengar aksi unjuk rasa Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terus berlanjut. Massa kini menambah jumlah tenda dan menyatakan siap memperpanjang aksi jika tuntutan mereka belum mendapatkan respon. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
15: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Massa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh massa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri berdampingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatoroki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
18: Kalau belum sampai terselesaikan, kita pun satu bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum gak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Bahkan tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, gak main-main lah ya. Semua akan kita kerahkan semua. Tuntutan yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Jensu sama dan di PKL yang ada di alun-alun zona merah.
15: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMC berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran, Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan alun-alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Chandianov melaporkan.
10: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
19: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman, Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
20: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching. Menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Denantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
21: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
19: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto laporkan.
10: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
22: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan Irodar Effendi turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa penakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek kapal tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
1: Ya menyenangkan ya, seru ya, kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru, jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah. Kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan, dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini ya. Bayangkan kalau biasanya itu sampai 4 selangsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
22: Salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
3: Ini balapan ojek gabah ini turnamen apa usung panen padi masa panen desa Truna Kecamatan Babat nih
6: sama teman-teman ini tadi ya.
3: Iya, sama teman-teman. Ini seru. Ini sama
6: baru pertama kali apa?
3: Pertama kali.
6: Sulit enggak tadi?
3: Ya, agak lumayan sulit. Mejanya kan masih agak basah. Jadinya kan agak rumit.
22: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Varian Rahim melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
23: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Museum Mega Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
25: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
24: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
26: Terima kasih Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
27: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71 ribu KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga, Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
0: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap data yang kita yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat, dan real di lapangan, sehingga tidak ber atau tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain. Harapan kita itu.
27: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu diimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1 sampai 4 masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
26: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.

0: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan, namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana
1: di atas seputaran Gunung Anak. Yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang tanah itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilang ini yang berbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang, di arah ke Gunung Anakan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kiloan.
0: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
3: Rombulog Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
4: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah, kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
3: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti.
5: Prima.
6: Setelah kita ikuti. Salam Prima.

0: 16 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar saat ini Anda ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga Des Editor Nita Silvia ya. Di kesempatan hari ini edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026 kita coba buka dulu beberapa informasi dari kawan-kawan reporter sore hari ini dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Pendengar, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, Kamib menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
3: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Jadi kan, ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar, terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang. Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
2: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
4: Saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap menanggung juga, apakah menjadi narasumber, menjadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
2: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: Pendengar, kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan, PMI Jember terus menyebabkan 1.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
7: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69 ribu liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
6: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami? Pendengar, kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Kita tinggalkan dulu lagu dari Anji, Jerawat Rindu ya. Jadi kalau rindu obatnya cuma kamu, gak ada lagi yang lain. Karena saat ini sudah tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terdengar kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono ke ruang dengar Anda.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik

0: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan

Tak ada rencana hari ini ku jatuh cinta dari Afgan. Kalau anda ngikutin film asisten rumah tangga ya, agensi rumah tangga, sorry, yang saat ini lagi tayang di bioskop pasti nggak asing sama lagu ini gitu ya. Lagunya cukup sweet banget, soundtrack dari agensi rumah tangga. Mendengar wajib banget lah nonton ya kalau lagi ada waktu ya, karena filmnya itu cukup menghibur gitu ya. Ada lucunya, ada sukanya, ada dukanya, lengkap lah pokoknya ya. Oke, saat ini 17:11 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya sore hari ini. Seperti biasanya, kalau di jam-jam pulang kantor itu udah mulai gak pernah ada gak ada selanya gitu ya, macet di seluruh titik ya kawasan Surabaya dan sekitarnya. Sore hari ini ya, mulai dari parkiran dari kawasan RRI Surabaya, kawasan Jalan Pemuda ya, itu udah mulai ada kepadatan arus lalu lintas Panglima Sudirman, kemudian Jalan Darmo, kemudian Wonokromo sampai ke Jalan Ahmad Yani. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas sampai merapat ke Gedangan ya, Flyover Waru terus Gedangan. Nah, itu ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Rukut Madia. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas mendengar. Kemudian kawasan Manyar Kertoarjo mengarah kawasan Merah atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan ITS ya, sampai kawasan Kertajaya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian kawasan Majen Sungkono, Majen HR Muhammad, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Ya biasa ya, volume gitu ya, harus dipahami, disadari dan disabar-sabarin ya, karena kalau gak gitu gimana. Namanya juga jalan umum, jalan bersama gitu ya. Tapi jangan kaget loh, Surabaya itu kalau weekend itu malah sepi ya. Nah, jadi cocok banget buat pengen liburan ke Surabaya, karena weekend itu malah jalannya tuh lenggang gitu ya. Kemudian sore hari ini kawasan Jalan Raya Menganti mengarah kawasan Prabu Siliwangi, dua arah gitu ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Menganti sampai Raya Wiyung, lepas dari Menganti ke Wiyung ini masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Unesa Lida, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini flyover Banyurip juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Dharma Usada, Dharma Wangsa ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan bagi anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa kelengkapan surat-suratnya dicek seperti SIM dan juga STNK-nya. Saat ini Surabaya dan sekitarnya ada di 29 derajat Celcius mendengar, dan nanti pukul 20 ini akan semakin turun suhunya di 28 derajat Celcius. Nanti pukul 27 sampai 23 waktu Indonesia Barat ini suhunya ada di 26 derajat Celsius ya. Jadi mulai dari 21 ini ada di 27 derajat Celsius, kemudian 23 ini ada di 26 derajat Celsius. Wow, Surabaya cukup adem ya. Tadi aja pagi aja udah mendung gitu ya. Untungnya enggak hujan. Kok untung sih Dini? Buat Dini untung soalnya. Ya enggak apa-apa sih ya. Harusnya hujan tuh berkah ya. Dini gimana sih? Ya udahlah, coba kita berdoa saja semoga hujan itu berkah. Karena kalau kita nggak ada hujan itu kita nggak bisa lihat pelangi ya, nggak tuh ya kan. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu aja bagi anda yang saat ini ada di jalan. Hati-hati di jalan, kita lewati berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini 17:21 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema mengingatkan salat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa dalam menjalankan salat itu ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idza kabbarul abdu lis-salati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba 'abdi an raqabati." Idza kabbaru, ketika mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram, seorang yang sedang mengerjakan salat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Irfa'u dunuba 'abdi an raqabati." Wahai malaikat, ambillah dosa-dosa hamba saya yang sedang melakukan salat, atta ya'buduni tahiran, sehingga ketika hamba saya melakukan salat itu sudah dalam keadaan suci. Artinya, seorang ketika melakukan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka di saat takbir Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat. Sehingga ketika salat itu orang yang melakukannya sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Fatakhudzul malaikatu dzunuba kullaha. Malaikat melaksanakan perintah Allah dengan mengambil dosa-dosa orang yang sedang melakukan sholat, dimulainya dengan takbiratul ihram itu. Faidha faruhul abdu minas sholati takulul malaikatu. Ketika hamba menyelesaikan sholatnya dan malaikat sudah melaksanakan tugasnya mengambil dosa-dosa orang yang sedang sholat, maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana anu'aituha alaihi." Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hamba yang sedang sholat telah menyelesaikan sholatnya dan dosa-dosanya sudah saya ambil sehingga dia menjadi bersih. Tetapi apakah ketika selesai sholat dosanya saya kembalikan lagi?" Itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami ilal afa." Malaikat, kata Allah, tidak patut untuk dikembalikan dosa-dosanya karena kemuliaanku. Aku telah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi begitu selesai sholat dilakukan, maka orang yang melakukan sholat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diambil dosanya oleh para malaikat dan tidak dikembalikannya. Oleh karena itu di dalam melakukan sholat hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam sholat itu harus punya sikap tawadhu, merendahkan diri bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah, maka tunjukkanlah sikap yang hormat kepada Allah, namanya tawadhu. Kemudian dalam salat itu seorang harus khusyuk. Sikap hati harus khusyuk. Semua ingatan dan perasaan-perasaan yang lain ditinggalkan atau dihilangkan. Kita sadar bahwa kita sedang di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya dilupakan, semuanya ditinggalkan, urusan duniawi kecuali hanya sholat saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, itu diantaranya yang harus kita lakukan. Kemudian kita tentunya berharap untuk senantiasa mendapat taufik dari Allah agar dalam hidup kita ini bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali kepada kehadirat Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan bersih dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita, sehingga kita selamat fid dini wa dunya wal akhir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang perlu saya sampaikan. Saya Hidayatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik penonton, saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigi dan sekitarnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyu Natif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Srasmat Kediri, nah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Berkemah di depan kantor Pemkab Tuban. Apa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada
3: pelayanan jantung di kantor BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada kantornya baru di rumah sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi.
4: Pak Bambang, Bambang, saat ini perjalanan dari Banjarmasin jauh sedikit.
5: Oke,
4: sama bapaknya saya.
6: Dan almarhum sendiri Mas Deni ini dia tuh pengganti kernet sama. Ya,

0: Sari berita, cegah perluasan penyakit jantung, BPJS Kesehatan imbau warga cek kesehatan. Aksi unjuk rasa jilid 2, FRMC didirikan tenda kemah di depan kantor Pemkab Jombang. Inilah warta kritis selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Fauzi Putri dan Ayu.
1: Cegah perluasan penyakit jantung, BPJS Kesehatan imbau warga cek kesehatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop Rabu ini, sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit ISKA. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung?
3: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan ya, apa itu indikasi medisnya jelas itu.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Ya, kondisi pasien juga kelihatan enggak terlalu ada lonjakan. Enggak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, keluarga yang sakit kemarin juga kan ini. Enggak sampai penyebaran yang luas.
2: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Laporan selanjutnya disampaikan rekan Santianov. Aksi unjuk rasa jilid 2, FRMJ dirikan tenda kemah di depan kantor Pemkab Jombang.
6: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Masa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh masa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri bendampingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatarocki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
7: Kalau belum sampai terselesaikan, kita pun satu bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Apa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum nggak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Akan tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, nggak main-main lah ya. Semua akan kita kerahkan semua. Tuntutan yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Jancu sama dan di PKL yang ada di alun-alun zona merah.
6: Adapun pemicu utama kemarahan masa FRMJ berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan alun-alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Chandianov melaporkan.
0: Anda masih mendengar Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri 100,2 MHz.
1: Dua orang warga Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Laporan Ayu Citra.
2: Dua orang warga asal Kecamatan Purwoasri di Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Denny Rizal Saputra. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolsek Purwoasri, AKP Barkah Ramso membenarkan ada dua orang di wilayahnya yang masuk dan terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Kemudian dari dua orang ini, satu orang diantaranya atas nama Bambang yang kini dinyatakan sehat dan tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri. Namun untuk korban atas nama Denny Rizal Saputra, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan oleh petugas dan langsung diantar ke rumah duka untuk dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.
8: Dan almarhum sendiri Mas Denny ini dia pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky, anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, laptop Mas Rizky off digantikan oleh Mas Denny.
2: Ditambahkan oleh AKP Barkah, Bapak almarhum Denny Rizal diketahui menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu yang lalu, kondisi Rizky dalam posisi libur kerja. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan pula bahwa pihaknya juga melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Denny.
9: Pak Bambang, ya, Pak Bambang, saat ini perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri. Insya Allah, bapaknya sehat.
2: Lebih lanjut, pada momentum ini petugas berwenang juga mengawal penyaluran bantuan dan juga santunan dari Jasara Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban dari Rizal, serta sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandung korban. Ayu Citra melaporkan.
1: Laporan yang terakhir yang disampaikan rekan Ana Kusuma. Bulan kunjung perpustakaan, Perpustakaan Mas Trip Kediri dorong literasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.
10: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mas Trip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mas Trip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
11: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih Mas untuk tahun ini, 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku. Tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern. Betul. Seperti HP, okay. Kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
10: Sementara itu, salah satu pengunjung perpustakaan Mas Trip Kabupaten Kediri, Nur Maulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
12: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca, sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
10: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mas Trip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat, kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI serta Yeni News. Saya Fauzi Ahmad. Putri dan Ayu bersama Divisi Pemberitaan RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu.

sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak kepolisian asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penerbangan otomotif. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun
11: penumpang. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, langsung bantu mengeringan kan dan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak,
20: tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Alek. Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
1: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
21: Tahun
1: 2024. 550.
21: Cash,
1: ya. 1 juta ambil.
21: Jogja, Pak.
1: Rumah di Jogja.
21: Ya.
1: Perolehannya tahun
21: 2024.
1: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
21: Sekitar 1 M kalau nggak salah. 1 M lebih dikit.
1: Ya. Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
21: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
3: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bagaimana ya di mimbar agama Islam ini ya, kita dengarkan dari Muhlatif Kohari SPDI Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Kediri dengan tema adab bergaul dengan orang lain. Selamat mendengarkan.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pendengar mimbar agama RRI Kediri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat beliau. Pendengar setia RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin ada yang sedang berada di rumah, ada yang sedang berkendara, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang santai bersama keluarga, atau mungkin ada yang sedang menikmati secangkir kopi. Semoga dimanapun kita berada, Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang hanya dibicarakan di masjid, tetapi sesuatu yang kita lakukan hampir setiap hari, yaitu bergaul dan bersosial dengan sesama. Pendengar RRI yang berbahagia, ada satu kenyataan sederhana dalam kehidupan. Kita tidak bisa hidup sendirian. Coba bayangkan, kita bangun pagi, kita membutuhkan orang lain. Mau sarapan, ada petani yang menanam padi, ada pedagang yang menjual beras, ada orang yang menggilingnya, ada orang yang mengangkutnya. Bahkan gelas yang kita gunakan untuk minum pun dibuat oleh orang lain. Pakaian yang kita pakai dibuat oleh orang lain. Rumah yang kita tempati dibangun oleh orang lain. Jalan yang kita lalui dibuat dan dirawat oleh banyak orang. Artinya, sejak bangun tidur sampai kita tidur kembali, kehidupan kita selalu berhubungan dengan manusia lain. Maka Islam

Maka Islam tidak mengajarkan kita menjadi manusia yang baik kepada Allah tetapi buruk kepada manusia. Islam mengajarkan keseimbangan. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan manusia juga harus baik, hubungan dengan lingkungan juga harus baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini mengajarkan pentingnya persatuan, karena manusia kalau bersatu akan menjadi kuat. Tetapi kalau saling bermusuhan, saling mencurigai, saling menjatuhkan, maka kehidupan menjadi berat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergaul itu penting. Tetapi Islam tidak mengatakan bergaullah dengan siapa saja tanpa aturan. Tidak. Islam memberikan tuntunan bagaimana kita bergaul. Karena teman bisa menjadi jalan menuju kebaikan, tetapi teman juga bisa menjadi jalan menuju keburukan. Lingkungan bisa membentuk karakter seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang artinya, seseorang berada di atas agama atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita, perhatikan siapa teman kita. Karena seringkali kita tidak sadar, lama-lama kita menjadi seperti orang yang sering bersama kita. Kalau teman kita suka mengaji, kita bisa ikut senang mengaji. Kalau teman kita suka sedekah, kita bisa ikut belajar bersedekah. Kalau teman kita suka membantu orang lain, kita bisa ikut belajar membantu. Namun sebaliknya, kalau setiap hari teman kita hanya mengajak bergunjing, lama-lama kita ikut bergunjing. Kalau setiap hari teman kita mengajak mencela orang lain, lama-lama kita juga ikut mencela orang lain. Kalau setiap hari teman kita mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik, lama-lama hati kita bisa menganggap keburukan itu sebagai sesuatu yang biasa. Maka teman bukan sekedar orang yang menemani kita tertawa, tetapi teman yang baik adalah orang yang juga membantu kita menjadi lebih baik. Para pendengar RRI Kediri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan masyarakat kita akan bertemu dengan banyak karakter manusia. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang humoris, ada yang serius, ada yang cepat memahami, ada yang membutuhkan penjelasan berkali-kali, ada orang yang sabar, ada orang yang mudah tersinggung, ada yang berbeda pendapat dengan kita, dan
dan semuanya adalah bagian dari kehidupan. Maka jangan berharap semua orang harus sama dengan kita. Karena kalau semua orang sama, bayangkan kalau satu kampung semuanya ingin menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota? Kalau semua orang ingin berbicara, siapa yang mendengarkan? Kalau semua orang ingin dilayani, siapa yang melayani? Maka perbedaan karakter itu adalah sunnatullah. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Kadang persoalan sosial bermula dari sesuatu yang sangat kecil. Hanya karena salah paham, hanya karena perkataan, hanya karena pesan WhatsApp yang tidak terbalas, hanya karena tidak diundang, hanya karena tempat duduk, hanya karena masalah parkir, hanya karena masalah batas tanah, hanya karena masalah anak. Awalnya kecil, tetapi karena tidak diselesaikan dengan baik, menjadi besar. Kemudian tidak saling menyapa, besoknya tidak saling berkunjung, lusa mulai saling membicarakan. Akhirnya satu kampung menjadi dua kubu. Padahal kalau dipikir-pikir, masalah awalnya mungkin hanya 5 menit, tetapi permusuhannya bisa bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Maka kalau ada masalah, jangan buru-buru memperbesar. Kalau ada salah paham, jangan langsung percaya kabar. Kalau ada masalah dengan tetangga, temui dengan baik, bicarakan, duduk bersama, dan cari solusi. Karena kedamaian itu lebih mahal daripada memenangkan perdebatan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pergaulan, salah satu perkara yang paling sulit dijaga adalah lisan. Lisan ini kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Satu kalimat bisa membuat orang bahagia, tetapi satu kalimat juga bisa membuat seseorang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia berkata baik atau diam. Maka sebelum berbicara, mari kita berpikir, benarkah yang saya katakan? Perlukah saya mengatakan ini? Bermanfaatkah perkataan ini? Apakah ada orang lain yang terluka karena perkataan saya? Kalau tidak perlu, diam. Kadang diam itu bukan karena kita kalah, diam itu karena kita tidak ingin menambah dosa. Nah, pendengar RRI Kediri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu kita berbicara dengan mulut, sekarang kita juga berbicara dengan jempol. Dulu orang mengatakan jaga lisanmu, sekarang kita juga harus mengatakan jaga jarimu.
karena jempol kita bisa menjadi sumber pahala, tetapi jempol juga bisa menjadi sumber dosa. Menulis komentar yang baik, pahala. Menyebarkan informasi yang bermanfaat, pahala. Membantu orang mendapatkan informasi, pahala. Tetapi kalau kita menyebarkan fitnah, kalau kita menyebarkan berita yang belum jelas, kalau kita menghina, kalau kita mempermalukan orang, maka hati-hati. Jangan sampai kita sedang duduk santai di rumah, tetapi dosa berjalan kemana-mana melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maka jangan mudah percaya, jangan mudah membagikan, jangan mudah berkomentar. Saring sebelum sharing. Kalau tidak yakin benar, jangan disebarkan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ukuran bagus tidaknya kehidupan sosial kita adalah bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah tetangga. Beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dzadantu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan bagian warisan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Luar biasa begitu pentingnya tetangga. Mari kita bertanya, apakah tetangga merasa nyaman dengan kita? Ketika kita punya hajatan, apakah kita memberitahu tetangga? Ketika kita memiliki rezeki lebih, apakah kita ingat tetangga? Ketika tetangga sakit, apakah kita menjenguk? Ketika tetangga mendapatkan musibah, apakah kita membantu? Atau jangan-jangan kita hafal nama artis, hafal nama pemain sepak bola, hafal nama tokoh media sosial, tetapi nama tetangga sebelah rumah saja kita tidak tahu. Ini yang perlu kita renungkan. Ini bagian yang penting, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang baik kepada kita, lalu kita baik kepadanya, itu biasa. Tetapi akhlak kita benar-benar diuji ketika ada orang yang kurang baik kepada kita, ketika ada yang menyakiti kita, apakah kita membalas? Ketika ada yang mencaci, apakah kita mencaci balik? Ketika ada yang merendahkan, apakah kita ikut merendahkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Inilah keindahan akhlak. Kebaikan dapat mencairkan permusuhan. Pendengar yang berbahagia, kadang kita berpikir, nanti kalau saya kaya, saya akan membantu.
Nanti kalau saya punya banyak uang, saya akan bersedekah. Padahal berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Senyum kepada orang lain adalah kebaikan. Mengucapkan salam adalah kebaikan. Membantu orang tua adalah kebaikan. Membantu tetangga adalah kebaikan. Memberi tempat duduk kepada orang lain adalah kebaikan. Membuang duri dari jalan adalah kebaikan. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi senyum kita hari ini membuat seseorang yang sedang sedih menjadi kembali bersemangat. Bisa jadi sapaan kita membuat orang yang merasa sendirian merasa diperhatikan. Bisa jadi bantuan kecil kita menjadi pertolongan besar bagi orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sosial pasti ada yang membuat kita kecewa. Tidak mungkin kita selalu mendapatkan perlakuan sesuai keinginan. Maka kita harus belajar memaafkan. Ini luar biasa, Allah mengajarkan maafkanlah orang lain karena kita juga ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau semua kesalahan kita dibalas oleh Allah seketika. Berapa banyak dosa kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur, masih memberikan rezeki, masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, belajarlah memberi maaf kepada sesama.

Beliau orang baik. Ada yang berkata, dulu kalau saya kesulitan, beliau membantu. Ada yang berkata juga, kalau bertemu, beliau selalu tersenyum. Ada yang berkata, beliau tidak pernah menyakiti orang. Tetapi jangan sampai ada orang yang berkata, alhamdulillah, akhirnya dia tidak ada. Na'udzubillah. Maka mulai hari ini, mari kita perbaiki hubungan dengan manusia. Kalau ada tetangga yang belum kita sapa, mari kita sapa. Kalau ada saudara yang sedang berselisih, mari kita berdamai. Kalau ada teman yang kita sakiti, mari meminta maaf. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, mari belajar memaafkan. Kalau ada orang yang membutuhkan kita, mari kita bantu semampu kita. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi sebab Allah memberikan rahmat kepada kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau materi kita hari ini ingin diringkas, setidaknya ada tiga kunci utama dalam bergaul. Pertama, jaga lisan. Berbicaralah dengan baik. Jangan suka mencaci. Jangan suka menghina. Jangan suka membuka aib. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas. Yang kedua, jaga perasaan. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan merendahkan orang. Jangan mempermalukan orang lain. Hormati perbedaan. Belajar memahami keadaan orang lain. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau kita bisa membantu, bantulah. Kalau kita bisa membantu dengan harta, bantu dengan tenaga. Kalau kita bisa dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Kalau tidak bisa dengan pikiran, bantu dengan doa. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, minimal jangan menyakiti. Karena terkadang tidak menyakiti orang lain juga merupakan sebuah kebaikan. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita tutup tausiah kita dengan sebuah pesan yang sederhana. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan permusuhan. Jangan habiskan umur untuk membenci. Jangan habiskan tenaga untuk bertengkar. Jangan habiskan waktu untuk membicarakan keburukan orang. Lebih baik kita gunakan umur untuk berbuat baik. Lebih baik kita gunakan lisan untuk berzikir. Lebih baik kita gunakan tangan untuk membantu. Lebih baik kita gunakan ilmu untuk memberi manfaat. Dan lebih baik kita gunakan kehidupan ini untuk menjadi manusia yang dirindukan kehadirannya dan dikenang kebaikannya. Mari kita tanamkan dalam hati, saya ingin menjadi orang yang ketika hadir membawa ketenangan, ketika berbicara membawa kebaikan, ketika bergaul membawa kebahagiaan, dan ketika meninggal, meninggalkan kenangan yang baik. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat. Dan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang mudah tersenyum. Jadikanlah kami pribadi yang mudah memaafkan. Jadikan kami pribadi yang suka menolong. Jadikan kami tetangga yang baik. Jadikan kami sahabat yang baik. Jadikan kami orang tua yang baik. Jadikan kami anak yang berbakti. Jadikan kami bagian dari masyarakat yang membawa kedamaian. Dan jangan jadikan keberadaan kami menjadi sumber keresahan bagi orang lain. Demikian tausiah
Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada pendengar setia RRI yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar dan

0: muhasabah. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya berhenti di telinga, tetapi turun ke hati, kemudian terlihat dalam perilaku dan menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

tuntas selesai yang bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan bersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

0: dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda, hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
1: Melanjutkan perjalanan Kediri malam ini, pendengar, menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, yang masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita hadirkan bersama saya Willy Anugrah yang senang sekali menyapa Anda kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita akan buka perjumpaan kita dalam perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya drama radio yang akan kita hadirkan dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Produksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember, Jawa Timur, yang nanti akan saat lagi akan kita dengarkan bersama kisah drama radio edisi spesial malam hari ini. Masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Alah, lebay.
2: Itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Zaid. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo.
0: Kalau kamu siap loh ya, kalau kamu siap, Ra.
2: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
2: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
2: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
2: Bayu, tolong, jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
2: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Ra, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
2: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
2: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Rara! Itu keren banget, sumpah, Rara! Sumpah!
2: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, ya?
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng, bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini, kalau cuma satu yang kerja ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan, hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah.

Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, kita masih melanjut dalam perjalanan ke diri malam ini dan masih bersama saya Willy Anugrah. Kita memasuki segmen galeri komunitas yang kita akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, Kamis 17 September 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan malam hari ini pendengar, seperti yang tadi sudah kami informasikan, kita akan membahas terkait dengan event Basar Buku dan diskusi Home Pimpa Festivalia Sastra Anak Dahana Pura Komunitas GPAN Kediri. Bersama Kak Gema Rohullah Kumaini ya, yang sudah terhubung di line telepon kami. Kak Gema ini merupakan ketua pelaksana dari GPAN Kediri. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Kak Gema.
4: Ya, halo, selamat malam Kak.
3: Oke, baik, ini apa kabar ini malam ini Kak Gema, sehat?
4: Alhamdulillah, sedang dalam keadaan yang baik.
3: Oke, baik, luar biasa. Ini malam hari ini tema yang kita perbincangkan juga luar biasa, mengenai event Basar Buku dan juga diskusi Home Pimpa Festivalia Sastra Anak Dahana Pura Komunitas GPAN Kediri. Ini mungkin di awal boleh disampaikan begitu Kak Gema, sebenarnya kalau berbicara tentang komunitas yang Kak Gema pimpin begitu ya, komunitas GPAN Kediri, ini mungkin boleh disampaikan, ini bergerak di bidang apa, kemudian juga program-programnya apa saja yang selama ini yang sudah digagas begitu Kak Gema?
4: Oke, untuk komunitas GPN Kediri itu adalah komunitas gerakan perpustakaan anak Nusantara regional Kediri.
3: Oke.
4: Untuk kegiatan yang kami gagas adalah kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan pendidikan yang berbasis dengan literasi. Jadi kami biasanya kegiatannya adalah yang rutin itu membuka lapak baca setiap minggu di beberapa tempat di sekitaran Kediri, seperti di CFD Doho, lalu ada juga di Taman Hijau dan juga beberapa tempat seperti Taman Kaliombo dan sekitarnya. Lalu beberapa kegiatan yang lalu yang sudah sempat kami lakukan ada di bulan Ramadan kemarin ada Ramadan Ceria. Dan juga di bulan Mei kemarin ada lokakarya pendidikan yang mana itu kami niatkan untuk memperingati hari pendidikan berupa pelatihan penulisan kreatif dan juga dan kolase semacam itu ya.
3: Baik. Jadi ada banyak sebenarnya program-programnya sampai dengan hari ini. Kalau tadi juga disebutkan ketika Ramadan ini juga aktif begitu ya programnya juga ya Kak Gema ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, baik. Nah, Kak Gema, ini luar biasa kalau tadi disinggung bahwa ada taman baca yang ini memang rutin digelar begitu. Salah satunya di Car Free Day, kemudian juga di beberapa taman yang tersebar di wilayah Kota Kediri begitu, Kak Gema. Mungkin boleh disampaikan kalau melihat dari tema kita di malam hari ini, yaitu Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Nah, ini mungkin boleh disampaikan terkait dengan event kali ini seperti apa nih, Kak Gema?
4: Oh ya, untuk event kali ini sebenarnya ini termasuk spesial event ya dari kami.
3: Okay.
4: Karena
3: baik.
4: Kita melihat potensi dan kemungkinan untuk mengadakan, akhirnya kita adakan pula. Nah, untuk event Festivaria ini adalah sebenarnya bentuk festival dari sebuah kegiatan literasi dan juga sastra yang difokuskan pada temanya sastra anak.
3: Baik.
4: Dan sebelum di hari esok itu ya, untuk hari pertama kita, itu sebenarnya di satu bulan yang lalu itu sudah sempat ada kegiatan berupa lokakarya, Kak. Ada beberapa lokakarya, kita membuka sekitar 5 kelas. Ada pelatihan penulisan cerita anak di bahasa, lalu ada pelatihan pembuatan zen kolase, lalu juga ada kegiatan musikalisasi puisi anak dan juga penulis puisi anak.
3: Lalu
4: juga dengan kegiatan mendongeng seperti itu, Kak. Lalu untuk di besok itu adalah bagian dari semacam diseminasi kegiatan sebelumnya. Nah, untuk rangkaiannya berupa ada bazar, lalu ada diskus-diskus yang fokusnya kita arahkan pada bagaimana kita untuk lebih mengenal dan memperkaya khasanah sastra anak itu sendiri, semacam itu.
3: Baik ya, Kak Gema, ini adalah kalau tadi disampaikan memang ini sebagai special event begitu ya, dari komunitas GPAN Kediri begitu ya, Kak Gema ya. Ini rangkaiannya juga begitu banyak, dan salah satunya tadi disebutkan ada beberapa pelatihan-pelatihan dan juga diskusi, antara lain ada musikalisasi, kemudian juga dongeng, kolase yang juga menjadikan bagian dari agenda Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Nah, ini kalau boleh di sampaikan ini, Kak Gema, kalau tadi kan banyak pelatihan, banyak diskusi juga begitu, musikalisasi dan lain-lain. Nah, ini pemateri untuk pelatihannya ini dari teman-teman GPAN, sebenarnya latar belakangnya apa? Apakah memang sarjana sastra semuanya atau seperti apa nih, Kak Gema?
4: Untuk dari teman-teman GPAN sendiri sebenarnya isinya adalah teman-teman yang beragam ya. Ada yang dari jurusan pendidikan, ada yang dari jurusan psikologi, ada yang dari jurusan sastra. Seperti saya sendiri jurusan pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Jadi untuk range jurusannya adalah random, Kak.
3: Cuma
4: kita punya satu ketertarikan yang sama. Beberapa ketertarikan yang sama, yaitu kita tertarik dengan literasi, yang kedua kita tertarik dengan dunia anak-anak, dan kita yang ketiga adalah tertarik dengan kegiatan sosial. Kalau untuk pemateri dari lokakarya dan juga diskus esok itu sebenarnya kita tidak hanya dari teman-teman GPAN sendiri, tapi kita menghandle dari beberapa komunitas terkait yang beririsan dan bersinggungan dengan komunitas kita atau kegiatan sastra ini, sehingga terjalin sebuah sinergi antar komunitas untuk saling menguatkan dan bersilaturahmi, seperti itu, Kak.
3: Baik. Iya, menarik ini. Kalau tadi juga disampaikan mengenai salah satunya penulisan ini ya, cerita anak Dwi Bahasa. Ini Dwi Bahasa ini berarti apa? Indonesia dan Jawa atau seperti apa nih, Kak Gema?
4: Iya, benar, Kak. Untuk penulisan cerita anak ini Dwi Bahasa. Yang kita pilih adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Mengapa kok pakai bahasa Jawa? Karena kita ingin lebih menggaungkan bahasa ibu. Jadi biar bahasa ibu itu tidak tertelan musnah begitu saja. Karena kita lihat sepertinya penulisan atau cerita-cerita dengan menggunakan bahasa Jawa sudah jarang sekali ya. Seperti itu, maka kita memilih untuk menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia untuk lokakarya kemarin.
3: Baik. Ya, luar biasa kalau memang tadi disinggung mengenai bahasa ibu yang memang harus ditanamkan kepada anak-anak di Kediri ini khususnya ya, Kak Gema ya, supaya ini bahasa Jawa tetap menjadi satu bagian dari budaya. Ini yang memang bisa dikatakan ini kalau kita bicara tentang Gen Z atau Gen Alpha, komunikasi sehari-hari memang cenderung menggunakan bahasa Indonesia biasanya ya. melupakan bahasa ibu, yaitu bahasa Jawa yang memang harusnya ini masih dikuasai dengan baik begitu oleh anak-anak ini khususnya. Kak Gema, ini kalau boleh disampaikan mengenai Festivaria Sastra Anak Dahana Pura nih, mungkin ada filosofi apa kalau dilihat dari nama eventnya ini, Festivaria Sastra Anak Dahana Pura, Kak Gema?
4: Ya, sebenarnya nama lengkapnya kan Hombimpa, Festivaria Sastra Anak Dahana Pura. Hombimpa ini kita ambil dari kebiasaan permainan anak-anak ya.
3: Permainan zaman dulu ya.
4: Ya, jadi dulu ketika anak-anak main bersama-sama kan menggunakan kata Hombimpa. Jadi yang kita gagas atau yang kita ambil temanya itu adalah semacam permainan tradisional untuk kita adopsi menjadi berbagai nama kegiatan. Lalu untuk Festivaria Sastra Anak Dahana Pura, Festivaria ini sebenarnya diambil dari kata festival dan ceria. Itu akronim ya, Festivaria. Dia karena festivalnya anak-anak dan juga mengambil tema permainan, jadi pasti kan ceria. Lalu sastra anak dan pura anak. Sastra anak ini kita pemfokusan sastranya. Jadi biasanya kan untuk diskus sastra kebanyakan itu pasti sastra-sastra dewasa ya, sastra-sastra yang sudah tingkat lanjut. Untuk pembahasan sastra anak ternyata masih sangat kurang.
3: Jadi
4: coba kita ulik ya. Untuk Dahana Pura sendiri adalah kita ambil dari nama lain Kediri ya, karena kita basisnya di Kediri. Biar kita lebih mengenal dan mengulik sekitar Kediri itu seperti apa.
3: Baik, jadi Festivaria adalah festival anak ceria begitu, karena memang banyak kegiatan di dalamnya begitu ya. Tidak hanya sekedar belajar tapi juga ada permainan begitu ya, Kak Gema ya. Baik, sastra anak. Kak Gema, ini menarik, manakala kita bicara tentang sastra. Seperti yang kita ketahui bersama kalau sastra ini memang berbeda ya dengan ketika kita bicara tentang bahasa. Nah ini mungkin boleh disampaikan ini Kak Gema. Kadang orang kalau mendengar kata sastra ini adalah apa ya, bisa dikatakan stigma masyarakat ini sepertinya memang sudah bahwa sastra ini sesuatu yang berat, kemudian juga mengandung filosofi yang berat juga begitu. Nah ini bagaimana ketika yang dihadapi adalah anak-anak begitu, sementara materinya adalah sastra. Nah mungkin boleh disampaikan juga ini Kak Gema, seperti apa implementasinya.
4: Nah ya, untuk sastra memang entah kenapa ya, mungkin beberapa orang menganggapnya itu sangat apa, eksklusif gitu. Atau terlihat kesan itu kesenian yang adiluhung sekali. Ya memang mungkin adiluhung. Tapi sebenarnya itu sangat membumi juga. Itu juga kita bisa memahaminya dengan mudah asal kita terbiasa dan juga biasa untuk membaca. Nah, untuk sastra anak sendiri itu adalah sebenarnya bukan kok sastra yang tinggi lalu kita implementasikan pada anak-anak. Ya, sastra anak sendiri adalah bagian dari sub sastra secara luas. Jadi ada perpecahan sub tema atau sub genre. Nah, sastra anak ini adalah bagian dari salah satu itu. Nah, sastra anak sendiri isinya adalah penulisan sastra atau penulisan fiksi itu yang disesuaikan dengan usia anak-anak dan juga dengan tema-tema yang sesuai dengan anak-anak. Mungkin yang kita lihat sastra populer sekarang sangatlah dekat dengan romansa ya, sangat dekat dengan romansa, atau beberapa sastra yang lebih serius sangat dekat dengan perlawanan-perlawanan semacam itu.
3: Nah,
4: untuk sastra anak itu sebenarnya dekat dengan dunia anak-anak. Jadi mereka adalah mengulas bagaimana lingkungan sekitar dimaknai dengan atau dilihat dengan kacamata anak-anak. Lalu bagaimana nilai-nilai gotong royong, terus nilai-nilai bekerja sama, saling membantu itu juga ditanamkan melalui cerita-cerita fiksi dan dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, tidak seperti sastra-sastra yang mungkin kita kenal secara populer macam itu ya.
3: Baik. Ya, artinya memang secara materi ini ada perbedaan begitu ya Kak Gema tentunya ya, dengan ketika sastra ini diberikan kepada orang-orang dewasa begitu ya Kak Gema ya.
4: benar.
3: Oke, baik. Kak Gema, menarik kalau kita bicara tentang apa yang menjadi tema kita di malam hari ini, Festival ya Sastra Anak Dahanapura Komunitas GPAN Kediri. Nah ini sebenarnya kalau dari Kak Gema sendiri, dari sudut pandang Kak Gema sendiri melihat anak-anak Indonesia, khususnya secara spesifik kita bicara tentang anak-anak yang ada di Kediri, begitu. Nah ini seperti apa antusiasme mereka, manakala mereka ini dikenalkan lebih dini, begitu ya, terkait dengan pendidikan sastra, begitu. Apakah mereka antusias atau bagaimana, begitu? Apalagi kalau kita dengar tadi sepanjang paparan dari Mas Gema, ini juga kemasannya menarik, begitu. Tidak hanya sekedar belajar, tapi memang dikemas dengan game, lokakarya dan lain-lain, begitu, Kak Gema.
4: Ya, sebenarnya jika melihat bagaimana reaksi atau antusiasme anak-anak itu beragam, Kak. Itu ada berbagai macam reaksi yang kita dapatkan.
3: Yeah.
4: Tapi biasanya anak-anak ternyata juga memiliki semangat dan ketertarikan yang tidak kalah besar. Hanya saja mungkin mereka aksesnya dan juga kemasan yang didapatkan secara mainstream atau dalam kategori lingkungan sekolah itu kurang mewadahi minat mereka atau dunia mereka.
3: Kebanyakan
4: ya mungkin cukup hanya diajak ke perpustakaan gitu aja. Nah, kemarin seperti yang pernah saya dan teman-teman lakukan, kita membuat kegiatan namanya traveling literasi. Jadi kita membawa lab baca dan juga kegiatan di sekitaran Rusunawa pada waktu itu. Lalu di setiap kegiatannya kita kemas dengan semacam semi outbound gitu. Dan setiap pos kita berikan permainan dan juga materi yang mengarah pada pengenalan literasi dan juga sastra. Ternyata anak-anak ini juga suka sekali. Mereka cukup antusias dengan kemasan yang mungkin sesuai dengan usia mereka juga ya. Bermain, lalu memainkan beberapa permainan tradisional yang kita adopsi dan kita sesuaikan dengan tema kita. Lalu kita beri beberapa bacaan yang sesuai dengan umur dan mungkin ketertarikan isu yang ingin mereka baca. Ternyata juga menarik sekali dan mereka juga cukup antusias untuk mengikuti kegiatan hingga acara selesai. Macam itu, Kak.
3: Baik, iya, artinya memang di luar ini ya Kak Gema ya, di luar prediksi begitu, bahwa atau mungkin di luar ini juga kadang-kadang orang berpikir, waduh ini orang dewasa saja yang mungkin secara umum dia tidak pernah belajar tentang sastra, tiba-tiba diajak lokakarya tentang sastra begitu, ini kadang antusiasmenya juga akan berbeda-beda, apalagi kalau ini anak-anak, tapi ternyata faktanya mereka justru menunjukkan antusiasme yang luar biasa begitu ya Kak Gema ya.
4: Benar sekali. Ya, tetap ada beberapa tantangan ya Kak.
3: Oke, pasti ya.
4: Kita tidak menutup kemungkinan itu.
3: Betul. Karena masih anak-anak ya, biasanya secara emosional juga masih tentunya tidak bisa disamakan dengan ketika yang dihadapi adalah mereka-mereka yang sudah dewasa begitu ya Kak Gema ya.
4: Benar sekali.
3: Oke. Ini luar biasa kalau saya melihat Kak Gema dan juga teman-teman begitu kompak menggelar satu event yang bisa dikatakan ini juga satu event yang baru begitu, karena kalau kita menyinggung tentang sastra ini kemudian juga diikuti dengan media atau mungkin targetnya adalah anak-anak, ini memang adalah sesuatu yang baru gitu, khususnya kita bicaranya di lingkup Kediri. Nah ini sebenarnya apa begitu yang diharapkan Kak Gema dan juga teman-teman pada akhirnya nanti setelah event dengan demi event ini berhasil, output apa yang diharapkan begitu Kak Gema?
4: Ya baik, untuk hasil atau output yang ingin kita hasilkan, kita raih bersama teman-teman, di antaranya adalah bagaimana sastra anak ini jadi lebih kaya hasanahnya. Jadi untuk penulisan atau penulis-penulis yang ingin menuliskan karya, nah, ada ini loh, salah satu peluang penulisan genre sastra yang mungkin masih jarang diulas dan jarang sekali dibahas, yaitu sastra anak. Karena kita tahu sendiri bacaan orang yang suka membaca itu sudah jarang, apalagi yang membaca sastra anak itu juga sangat jarang sekali. Nah, kita coba untuk memperkaya khasanah tersebut. Jadi kesadaran teman-teman untuk sastra anak ini semakin meningkat. Lalu diharapkan pula bahwasanya sastra ini, terutama sastra anak, tidak hanya dikemas hanya dalam bentuk literatur atau karya tulis saja, tapi juga bisa kita adopsi dengan berbagai macam media seperti digitalisasi, lalu interpretasi dengan rekreasi yang lain seperti kritik. Jadi okay. dalam Tesla pasti kita kenal dengan kritik ya, untuk saling membangun dan juga observasi salah satu karya, suatu karya semacam itu. Lalu juga kita bisa pentaskan dengan teatrikal, bisa kita adopsi dengan berbagai macam medium yang sebenarnya itu bisa membantu kita dalam memahami atau mengenal sastra menjadi jauh lebih membumi, tidak hanya secara literatur. Juga karena kita di event ini berusaha untuk mengajak beberapa teman-teman komunitas ya, sekitaran Kediri, harapannya adalah ya tentu jejaring komunitas dan ekosistem komunitas ini semakin kuat dan juga tidak berdiet sendiri-sendiri. Jadi kita bisa saling berkolaborasi, saling membersamai, saling menguatkan, karena kelihatannya jika komunitas berjalan sendiri-sendiri itu pasti kan sangat sulit ya kak,
3: berat ya, tantangannya.
4: Tantangannya sangat ada. Jika kita saling mengenal dan juga terbiasa untuk serawung ya dalam tanda, kita akan jauh lebih, menurut saya kita akan jauh lebih kuat dan juga lebih bisa di
3: langkahnya juga lebih ringan begitu ya.
4: Lebih ringan. Jika kan ada pepatah yang mengatakan kalau kita ingin cepat berjalanlah sendiri, jika kita ingin bertahan maka berjalanlah bersama-sama.
3: Nah,
4: ini yang coba ingin kita
3: wujudkan begitu ya.
4: Benar, bersama dengan teman-teman yang lain.
3: Ini kalau boleh tahu komunitas-komunitas yang diajak bersinergi, komunitas apa saja ini Kak Gemah?
4: Untuk komunitas yang kita ajak bersinergi di antaranya ada dari Kediri Book Party. Dari Kediri Book Party ada juga dari Taman Baca Mahanani, lalu ada pula dari teman-teman komunitas pelajar Gus dan juga Selasar Dharma Melingkar, itu teman-teman komunitas baca yang dari sekolah. Dan juga teman-teman yang lain ya, bisa nanti jika ingin tahu bisa join saja datang ke acaranya suatu hari.
3: Baik. Iya, Kak Gema, kalau tadi memang banyak disebutkan sinergisitas bersama komunitas-komunitas yang lain begitu, sehingga langkah yang ditempuh ini menjadi lebih ringan, kemudian juga dengan kekompakan, kebersamaan, ini hasil yang dicapai juga harapannya bisa lebih optimal begitu Kak Gema. Sebenarnya kalau Kak Gema sendiri ini sebagai ketua pelaksana GPAN Kediri, ini melihat literasi di lingkup Kediri begitu, khususnya kalau kita bicara tentang anak-anak Gen Z, Gen Alpha mungkin ya, sejauh ini seperti apa Kak Gema? Apakah mengalami peningkatan literasi atau justru menurun atau mungkin masih ya begitu-begitu saja begitu Kak Gema?
4: Nah ini menarik Kak, untuk peningkatan literasi ya, entah mengapa, menurut saya setelah atau pasca COVID kemarin, kegiatan literasi itu di lingkungan Gen Z jadi sangat mendongkrak Kak, jadi sangat meningkat. Jadi seakan-akan mereka itu semua tahu bahwasanya kita semua itu perlu membaca, kita semua perlu banyak referensi. Dan kita bisa lihat ya 3 tahun atau 2 tahun belakangan ini event-event literasi itu sangat saya jumpai gitu, hampir-hampir setiap bulan atau bahkan 2 bulan sekali atau bahkan tiap minggu itu pasti ada event literasi
3: masih
4: yang
3: ada
4: bisa kita ikuti. Nah, ini juga sangat bombastis sekali ya, bagaimana literasi atau kegiatan membaca ini jadi sebuah kegiatan yang dalam tanda kutip seksi di mata teman-teman muda, teman-teman Gen Z. Mereka jadi sering berkumpul lalu membicarakan buku dan bersharing bacaan itu menurut saya sangat indah sekali gitu loh. Yang mana ketika saya dulu SMA saya merasa kalau orang suka baca itu ya dianggap kurang pergaulan atau jarang berkumpul. Sekarang malah teman-teman ini berkumpul untuk membaca. Dengan unik sekali ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Saya rasa untuk beberapa tahun terakhir atau bulan terakhir ini event literasi sedang
3: naik begitu ya. Baik. Ya, artinya memang dari sudut pandang Kak Gema sendiri yang memang menyaksikan secara langsung begitu ya, bahwa di tengah perkembangan teknologi, kemudian juga gadget yang luar biasa, ada teknologi AI dan lain-lain, namun ternyata ini tidak membuat literasi semakin turun, tetapi justru semakin meningkat begitu ya Kak Gema, pada faktanya seperti itu ya, di lingkup anak muda nih khususnya nih.
4: Iya, benar.
3: Ini juga bisa dilihat sebenarnya, kalau misalkan simpel saja kita jalan ke Car Free Day Day. Car Free Day juga banyak ya Kak Gema ya. Ini sepertinya disampaikan juga nih oleh Kak Gema bahwa di Car Free Day ini dimanapun saya rasa tidak hanya di Kediri, di Solo yang bisa kita jumpai. Ini juga banyak nih digelar taman baca yang bisa dimanfaatkan secara gratis begitu ya Kak Gema ya sekarang ya.
4: Benar sekali Kak, banyak sekali orang yang suka lapak baca.
3: Iya, dan lapak bacanya ini bahkan gak kalah rame dengan lapak-lapak kuliner begitu kalau saya lihat nih.
4: Ya, benar sekali ya.
3: Oke, baik, luar biasa Kak Gema. Ini sebenarnya saya masih banyak ingin menggali informasi-informasi lain, namun waktu yang kita batasi, monggo Kak Gema ini di akhir segmen sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa pada malam hari ini, ada moral value atau mungkin ada closing statement apa yang ingin disampaikan oleh Kak Gema menyinggung tema kita di malam hari ini, event Pasar Buku dan Diskusi Humbimpa Festivalia Sastra Anak Dahanapura Komunitas GPAN Kediri. Silakan Kak Gema.
4: Oke, terima kasih untuk sesi terakhirnya.
3: Iya, baik.
4: Mungkin saya akan numpang promosi sedikit ya.
3: Boleh, boleh, silakan. Silakan Kak Gema.
4: Jadi silahkan untuk teman-teman mungkin yang di sekitaran Kediri, juga sekitarnya kabupaten dan kota, juga Kediri Raya mungkin. Besok dari tanggal 18, 19, dan 20 kegiatan Humbimpa sudah bisa didatangi, sudah bisa dibuat untuk berkunjung dan bermain. Di sini ada bazar buku, nanti silahkan bisa teman-teman belanja buku yang di inginkan barangkali ada kegiatan cocok. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan seperti ekoliterasi, ada kegiatan diskus yang barangkali untuk bisa menambah wawasan teman-teman. Silakan monggo mampir, acaranya tidak dipungut biaya, silahkan datang saja, nanti teman-teman kita bisa berkumpul, berbicara dan bersukaria.
3: Oke, di mana nih? Mungkin boleh disampaikan tempatnya, kemudian juga jamnya begitu Kak Gema, biar lebih jelas lagi infonya.
4: Oke, untuk tempatnya kita ada di WSG, Warung Stono Puri.
3: Oke, di WSG. Nah,
4: di WSG ya.
3: Ya, di kota ya. Kota
4: di
3: Kediri
4: kota,
3: ya.
4: Di kota Kediri. Nah, monggo nanti silahkan bisa nge-map, ada kok di Google Map. Untuk jamnya kita mulai dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam.
3: Wow. Nah,
4: kita kita stay di sini dengan beberapa rangkaian kegiatan, monggo silakan mampir untuk meramaikan.
3: Oke, baik ya. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Ini tentunya waktu yang cukup panjang kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik begitu ya Kak Gema ya, untuk hadir dan juga turut memeriahkan event yang berlangsung mulai dari tanggal 18 besok sampai dengan tanggal 20 September hari Minggu ya Kak Gema. Oke, baik. Luar biasa Kak Gema, sukses selalu untuk kegiatannya, event Pasar Buku dan Diskusi Humbimpa. Sehat-sehat bersama teman-teman semuanya, panitia. Mudah-mudahan ada dampak positif dan juga hasil yang tentunya kontributif untuk kita semuanya, khususnya untuk anak-anak di Nusantara yang ada di Kediri begitu ya Kak Gema. Mudah-mudahan ada hasil yang diperoleh dengan adanya event yang luar biasa yang digelar oleh teman-teman GPAN Kediri Kak Gema.
4: Terima kasih, amin atas doanya. Monggo silakan.
3: Tinggi, baik. Siap. Oke, salam kami untuk teman-teman di GPAN Kediri. Sehat-sehat, sukses selalu ya Mas Gema ya.
4: Baik, terima kasih. Salam balik untuk teman-teman juga.
3: Oke, baik. Mohon izin kami akhiri Kak Gema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Gema.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja kita ikuti bersama live talk show Galeri Komunitas dengan mengusung tema event Basar Buku dan Diskusi Humbimpa Festivalia Sastra Anak Dahanapura Komunitas GPAN Kediri. Bersama Kak Gema Rohullah Kumaini, Ketua Pelaksana GPAN Kediri, dan juga tadi sudah menjadi narasumber di malam hari ini, yang mana di persiapan event Basar Buku dan Diskusi Humbimpa besok ya pada tanggal 17 September 2026, ini Festivalia Sastra Anak Dahanapura Komunitas GPAN Kediri yang digelar mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Ini jadi siapapun ini boleh merapat ke sana, tidak memandang usia, walaupun memang ini segmentasi yang sebenarnya disasar adalah anak-anak begitu ya, supaya anak-anak ini punya literasi sastra yang baik sesuai dengan usianya, berkembang literasinya dengan baik juga dengan belajar sastra lewat berbagai macam kegiatan, mulai dari diskusi kemudian juga lokakarya juga, dan ini menjadikan satu value yang tentunya tidak akan diperoleh setiap hari begitu kalau tidak ada event-event semacam ini begitu. Jadi monggo untuk bapak ibu yang punya putra putri di usia sekolah atau mungkin bapak ibunya ingin datang begitu ya, ini juga boleh karena ada event pasar buku. Jadi boleh merapat ke sana untuk melihat-lihat buku dan juga membeli dan juga sekaligus ini mengajak anak putra putrinya untuk terlibat langsung karena di sana tidak dipungut biaya tadi kata Mas Gema jika ingin mengikuti event-event mulai dari pelatihan, lokakarya, games dan lain-lain. Wah, ini keren yang pasti ya, jangan sampai disia-siakan begitu saja. Baik pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri malam ini di agenda hari ini Kamis 17 September 2026. Dan kita nanti pada pukul 21 akan hadirkan kembali segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang pasti kita masih terus melaju di perjalanan program Satu Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Kediri malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kerapati. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini di edisi hari ini. Untuk agenda hari Kamis ya, di kalender 17 September 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri malam ini dalam segmen hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Untuk edisi malam hari ini di agenda hari Kamis 17 September 2026 edisi mancanegara ya. Anda bisa request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu oldies mancanegara di tahun berapa saja ya. Yang pasti lagu-lagu oldies di tahun 80-an, 90-an atau mungkin yang lebih tua lagi tahun 70-an mungkin ya, tahun-tahun dimana lagu-lagu barat juga banyak begitu yang menghiasi belantika musik internasional. Dan pendengar, di malam hari ini saya akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya sudah buka di jalur on air 0354 310 1108. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini. Atau saya juga bisa menerima request dan juga salam-salam yang Anda ingin sampaikan di jalur WA, baik itu di jalur WA chat maupun jalur telepon di 0812 346 2289, atau di jalur ini, di jalur WA yang lain yang juga sudah kita turut buka di 0857-2535-2550 yang sudah kita buka juga di jalur chat maupun telepon WA. Kemudian di jalur on air 0354 310 1108 untuk on air yang bisa Anda akses di kesempatan malam hari ini. Monggo, masih panjang waktu kita 2 jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu oldies mancanegara bisa Anda request untuk menemani malam hari Anda bersama orang-orang spesial, bersama keluarga, atau mungkin bersama kolega bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada di luar begitu untuk menikmati udara malam di hari Kamis 17 September kali ini. Baik, untuk menunggu sembari untuk Anda yang mau bergabung, saya persilakan untuk segera merapat begitu ya. Silakan diramaikan untuk edisi malam hari ini di agenda Kamis malam dengan tema lagu-lagu oldies mancanegara. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, kita mau masuk ke segmen kedua untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini di agenda Kamis 17 September 2026. Saya bergeser ke jalur WA terlebih dahulu ya, di 0812-34600-289 untuk yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, baik, namun sebelumnya saya terima terlebih dahulu telepon-telepon yang sudah masuk. Kali ini ada siapa ini? Baik, kita coba koneksikan terlebih dahulu ya. Di kesempatan malam hari ini banyak yang bergabung lewat jalur WA ini ya, di 0812-34600-289. Oke, baik, yang pertama ini sudah bergabung ada, oke, baik, kita terima terlebih dahulu ada siapa ini? Ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Oke, baik, kita coba terima terlebih dahulu Pak Agus di Kota Kediri. Oke, baik. Halo, selamat malam Pak Agus. Oke, halo, selamat malam Pak Agus. Oke, baik. Pak Agus, selamat malam. Kita masih belum menangkap suara Pak Agus ya di malam hari ini. Oke, baik. Kita coba Pak Agus nanti boleh menghubungi kembali Pak Agus ya. Ini sepertinya masih belum saya bisa dengar suaranya. Nanti boleh bergabung kembali Pak Agus, bisa dicoba kembali di kesempatan kali ini. Dan pendengar, kita hadirkan coba di WA yang lain ya, di 0857-2535-2550 untuk kesempatan malam hari ini. Di yang pasti saya akan hadirkan kembali jalur WA yang sudah kita buka di kesempatan kali ini. Kita coba terima di jalur yang kedua ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Baik, ada Bu Siti Aisyah ya di Kanat ya, bener nih?
1: Iya.
0: Oh, baik, oke. Siap, apa kabar ini Bu Siti Aisyah malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, baik, alhamdulillah.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat ini Bu Siti Aisyah, alhamdulillah. Oke, baik, Bu Siti Aisyah malam hari ini lagunya, edisinya lagu-lagu mancanegara. Ini mau request apa dulu sebelum kirim-kirim salam ini Bu Siti Aisyah?
1: I miss you ada.
0: Apa judulnya?
1: I miss you.
0: I miss you, ini dari siapa nih penyanyinya nih?
1: Ya, dari siapa aja.
0: Oh, oke, okay, yang penting judulnya itu ya, I miss you. Yeah. Oke, okay, siap. Ada salam-salam boleh disampaikan dulu ini Bu Siti Aisyah.
1: Salam buat Bu Farida, Palu, Bu Rini, okay. Wates, Pak Agus Kampung Dalam, Pak yeah. Sukar Jibiran, Pak Ahmad Irwan, mm-hmm. Garut, Mbak Ginda Bogor,
0: okay.
1: Pak Selamat Kalambret,
0: yeah.
1: Yang Purdo,
0: oke. Okay.
1: Pak Widi,
0: Pak Widi Tokyo.
1: Siapa lagi? Bu Rini Wates.
0: Oke, okay, baik.
1: Bu Diona.
0: Mbak Diona Kupang.
1: Pak, iya. Yeah. Pak Munoto.
0: Pak Munoto di Kota Kediri.
1: Bapak Beni.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mas Gilang, Mas Arif,
0: Mas Gilang,
1: dan
0: Mas
1: semua
0: Arif
1: saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Selamanya sehat, sukses,
0: okay.
1: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
1: Akhirnya yeah. Selalu sehat,
0: okay.
1: Dan bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Siti Aisyah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di jalur 08 12 34 600 289. Bagi yang tadi sempat telepon Pak Agus di Kota Kediri ya, yang belum sempat yang belum keluar tadi output suaranya, boleh dicoba kembali Pak Agus untuk menghubungi jalur WA di 08 12 34 600 289. Nanti kalau sudah ada suaranya pasti kita putarkan untuk requestnya ya Pak Agus ya. Mungkin boleh dicoba kembali untuk call di jalur WA. Saya sembari bacakan dulu WA-WA yang sudah masuk di jalur chat. Kali ini ada yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, ada Pak Gun di Kota Kediri ya, yang sudah bergabung. Selamat malam, requestnya Grass Rock dari siapa nih? Oke, dari Tina Arena ya, I Want to Spend My Time Loving You. Oke, tadi sudah kita putarkan ya Pak Gun. Ini yang kita putarkan tadi, Tina Arena featuring tadi sudah kita hadirkan duet begitu ya, Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Baru saja ini kita nikmati bersama, mengantarkan kita di menit 40 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini lagu yang direquest oleh Pak Gun di Kota Kediri, I Want to Spend My Time Loving You, adalah soundtrack dari film layar lebar Zorro. Jadi Tina Arena featuring Mark Anthony ya, ini yang keren banget lagunya. Kemudian tadi sudah bergabung juga di kesempatan kali ini ada Bu Rahayu di Tulungagung yang sudah menyapa kita semuanya. Selamat malam Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat dan memori lewat lagu. Requestnya adalah Celine dari Rod Stewart. Oke, salamnya untuk semuanya saja, semoga sehat dan juga bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sudah ada yang bergabung di jalur WA chat juga, ada Pak Ugi di Bangsal Kediri Kota. Selamat malam ruang rindu Mas Willy, requestnya lagu I Started a Joke dari Bee Gees ya. Oke, baik nanti kita hadirkan ya Pak Ugi, ditunggu yang pasti. Salamnya untuk semua fans RRI Kediri. Baik, siapa? Oke, sehat selalu di Bangsal Kediri Kota. Kemudian saya menyapa Pak Mariono di Tulungagung yang juga sudah bergabung di jalur WA, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu mancanegara It Must Have Been Love versinya Roxette ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Sioko, Pak Jenal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Pak Mariono di Tulungagung ya, untuk requestnya It Must Have Been Love juga sudah kita putarkan tadi. Jadi yang belum kita putar ini adalah request dari siapa saja ya. Ada Pak Oke di Bangsal Kota Kediri yang tadi belum kita putarkan requestnya. Bu Rahayu juga belum ya, Rod Stewart dengan Sailing-nya. Kemudian Pak Agun di Kota Kediri yang sudah tadi ya kita putarkan requestnya. Ada lagi? Oke, sudah ada yang bergabung di jalur chat WA kami. Ada Bu Rini di Wates. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari Bu Rini di Wates, salamnya untuk semuanya saja. Lagu yang diminta adalah Endless Love dari Lionel Richie featuring Diana Rose. Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Bu Rini juga sehat-sehat selalu ya di Wates sana. Ditunggu Bu Rini. Nanti kita putarkan Endless Love-nya dari Diana Rose featuring Lionel Richie. Yang keren lagu ini ya, abadi. Kalau di zaman sekarang banyak dinyanyikan di acara-acara pernikahan. Oke, baik. Saya menunggu Anda yang bergabung lewat jalur telepon 0354 310 1108. Kemudian juga Pak Agus, kemanakah dirimu? Pak Agus di Kota Kediri ya, tadi ya, sempat menyapa kita semuanya. Boleh dicoba kembali Pak Agus untuk menyapa pendengar di jalur WA begitu di 08 12 34 600 89 untuk request lagu-lagu mancanegara oldies dan juga kirim-kirim salam yang pasti.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio? Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak?
2: Sampai dengan
1: dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan
4: melalui radio. Mari

Ya baik, baru saja ada nasi hangat dari Jamal Mirdad ya. Ini satu persembahan khusus dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Kita diwajibkan untuk memutar lagu dari Jamal Mirdad ini, nasi hangat ya. Persembahan khusus untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dengan program, salah satu program unggulan yaitu MPG begitu, yang tadi sudah dihadirkan dengan ekspresi yang luar biasa oleh solois legendaris ya, Jamal Mirdad ini, yang baru saja kita nikmati bersama. Kita masih melanjut di perjalanan Kediri malam ini, dan sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Ada Teh Dinda sepertinya ya, yang masuk di jalur WA. Di kesempatan kali ini boleh bergabung kembali Teh Dinda. Barangkali masih belum terhubung begitu ya. Oke, dan saya mengundang Anda juga untuk bergabung di jalur 0812-34600-289 untuk bergabung, kemudian di 0857-2535-2550 dan juga di 0354-310-1108. Ini masih ada waktu panjang ya, yang bisa Anda manfaatkan untuk request lagu-lagu mancanegara di malam hari ini.

Dan yang pasti di perjalanan ke Diri Malam ini saya akan hadir dengan hanya merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, di kesempatan edisi spesial 17 September 2026. Untuk mengiringi perjalanan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu di edisi malam hari ini, edisi Oldies Spesial Mancanegara yang juga bisa turut tanda request di kesempatan malam hari ini.

Masih dalam balutan cuaca cerah ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, masih belum menunjukkan tanda-tanda turun hujan ya, baik itu di Kediri Raya, di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jombang. Ini semua kabarnya cuaca hari ini cerah begitu, dengan suhu dan juga kelembapan udara yang masih stabil dan juga masih dalam tahapan normal di musim kemarau.

Untuk wilayah Kediri Raya hari ini Kamis 17 September 2026 ya, secara umum cerah hingga cerah berawan. Dengan di sini coba saya lihat di data BMKG untuk wilayah Kabupaten Kediri menunjukkan suhu di kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi cerah dan udara kabur pada beberapa periode. Dan saat ini pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat ya, perkiraan menunjukkan cuaca cerah masih dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius.

0: Ya, di sini juga saya coba periksa satu persatu begitu ya untuk cuaca di hari ini yang memang kebetulan ini rata-rata sama di jam-jam seperti sekarang yang pasti rata-rata ada yang cerah, ada udara kabur, ada yang berawan, ada yang cerah berawan begitu ya. Salah satunya di Pare ini memang didominasi dengan cuaca cerah berawan dengan suhu di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Grogol ini masih juga sama ya. Gampeng Rejo juga sama di kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan cuaca cerah berawan. Oke, baik, sudah ada yang bergabung ini di jalur on air, di jalur WA kami ya. Ada siapa nih? Ada Bobo Bani sepertinya. Kita coba terima terlebih dahulu. Ada Bobo Bani, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bobo Bani. Oke, baik, Bobo Bani masih belum bisa kita tangkap suaranya ya. Bobo Bani, selamat malam. Selamat malam, Bobo Bani. Oke, baik, kita coba tunggu suara dari Bobo Bani ya untuk bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya masih bisa, belum bisa menangkap suaranya. Ini barangkali ada trouble ya. Ini sembari diperiksa oleh teman-teman teknisi di malam hari ini biar segera keluar outputnya. Ini Pak Agus di Kota Kediri juga saya sapa dari sini. Pak Agus, mohon maaf, ini saya masih belum bisa mendengar suaranya dan juga masih belum bisa menerima teleponnya karena ada kendala trouble di perangkat kami begitu ya. Nanti bisa, kalau sudah ini nanti kita coba informasikan kembali. Oke, baik, kita coba hadirkan. Halo Bobo Bani, selamat malam. Selamat malam Bobo Bani. Oke, baik, selamat malam. Nah, ini suara juga keluar nih.
1: Halo.
0: Inge Bobo Bani, selamat malam. Ini baru normal kembali. Selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori
0: lewat lagu. Apa kabar? Sehat ini Kong Bani malam ini?
1: Agak mendingan tapi
0: gitu ya.
1: Masih sehari enggak ada anak menantu meninggal di rumah sini.
0: Oh, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih.
1: Anak menantu yang tadi blur.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Tapi Bobo Bani sekarang sudah di rumah lagi atau masih di luar kota ini?
1: Di rumah.
0: Di rumah sudah ya.
1: Anak meninggal di rumah saya sini kok.
0: Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Usia berapa ini Bobo Bani?
1: 60-an.
0: Oh gitu, baik. Nggih. Siap turut berduka cita ya. Kami mewakili keluarga besar RRI Kediri ya, Bobo Bani.
1: Ya, terima kasih.
0: Nggih. Baik.
1: Lakinya ikut aja.
0: Iya, siap Kong Bani. Salam-salamnya.
1: Ya. Monggo. Untuk Pak Slamet Astriyoko.
0: Iya.
1: Pak Tukanci.
0: Oke.
1: Bilang Pak Munoto, Pak
0: Mas Yono. Oke.
1: Boleh yang Purbo, Pak Jainal, Om Freddy, Pak Agus, Mas Robert, mungkin mendengarkan Pak Widi ya. Ibu Ibu Parija.
0: Oke.
1: Bu Lili.
0: Ya.
1: Bu Aki, Mama Wanda, Bu Rini, Bu Cita, Bu Yuli, Bu Cita Aisyah dan semuanya.
0: Dan semuanya baik. Siap Kong Bani.
1: Nggih. Kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Baik. Terima kasih untuk Bobo Bani yang sudah masuk. Sehat-sehat selalu Kong Bani nggih. Mudah lekas sembuh ini. Oke, okay. Baik. Terima kasih untuk Kong Bani yang baru saja merapat di jalur WA ya di 08 12 34 600 289. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali dicoba akses, ini sudah bisa. Kong Bani ini suaranya sudah keluar tadi ya. Tadi sempat ada trouble sebentar, ini bisa dicoba kembali untuk bergabung. Oke, okay, kita cek dulu yang sudah masuk. Ini ada Bu Sulis ya. Ini kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Sulis.
2: Malam.
0: Selamat malam. Iya, Bu Sulis, apa kabar malam hari ini Bu Sulis?
2: Alhamdulillah, kabar baik-baik.
0: Kabarnya sehat semuanya, keluarga di Posarang sehat semuanya.
2: Ya, amin, amin.
0: Alhamdulillah. Oke, oke, baik.
2: Panas saja, panas semua.
0: Oh gitu. Oh, di Posarang lagi ini ya, panas semua ya gitu ya. Saya kira di sana dingin nih.
2: Iya.
0: Di Posarang ini. Karena
2: iya, kalau keluar di situ ya sejuk.
0: Oh gitu. Ini karena di dalam. Baik. Siap Bu Sules, luar biasa. Ini kebetulan malam hari ini lagu-lagunya mancanegara, lagu-lagu nostalgia mancanegara. Ya. Ada request Bu Sules?
2: Mau lagu dari Boney M, On White Ticket.
0: Oke. Okay. Iya, judulnya apa?
2: Salam.
0: Oke, only one ticket ya. Oke, siap.
2: Salam buat Pak Tarji Centong.
0: Oke, Pak Tarji.
2: Bapak Pani tadi.
0: Bapak Pani.
2: Turun Bu Sita. Dan semuanya termasuknya sama bertugas,
0: banyak rezeki
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada Bu Sulis dari Posarang ya, yang sudah bergabung lewat jalur WA. Nih, requestnya tadi sudah kita siapkan ya untuk Bu Sulis, nanti coba kita hadirkan begitu. Oke, baik. Saya menyapa ada. Oke, baik. Ini saya harus cek dulu ya. Takutnya ada trouble lagi nih. Pak Agus di Kota Kediri. Saya sapa dulu. Selamat malam, Pak Agus.
3: Halo, selamat malam, Mas Willy.
0: Selamat malam. Suaranya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah bisa suaranya bisa muncul, Mas Willy.
0: Iya, tadi saya sempat kehilangan. Mana ini suaranya, Pak Agus? Ternyata dari kita yang ada gangguan ini, Pak Agus.
3: Ya, tak tahu kok hilang suaranya tuh. Bagaimana ini?
0: Iya, ini sudah muncul lagi ya, Pak Agus ya. Oke.
3: Okay. Mas Willy sehat, Gus?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Pak Agus bagaimana keluarga di Kota Kediri? Pak Agus dan keluarga sehat semuanya?
3: Ya, sehat semua, Mas. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini baik. Kota Kediri ini, malam ini dingin, Mas.
0: Dingin ya di kota ya, Pak Agus ya? Oke. Okay.
3: Kota dingin malam ini.
0: Pasti anginnya juga kencang nih ya.
3: Iya, okay. Mas Willy.
0: Siap, Pak Agus. Monggo-monggo, ini mau request apa ini malam hari ini? Lagunya mancanegara, Pak Agus.
3: Kalau gitu aku mau minta Hotel California, Mas Willy.
0: Oke, okay. Hotel California, boleh. Ada salam-salam ini monggo di senggol-senggol. Barangkali biar pada naik ini malam-malam nih.
3: Tadi bis yang di
0: Posarang ya.
3: Moco ya.
0: Iya, di Posarang.
3: Iya, selamat ya.
0: Bu Sulis. Ya. Bu Sulis.
3: Untuk Pak Munoto juga di Kediri Kota, Bobani, selamat malam. Lid juga selamat malam. Pak Mariono Jerongagung juga, Pak, selamat malam. Yang berpom, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Selamat juga, selamat malam.
0: Ya.
3: Bung Freddy, selamat malam. Bung Freddy.
0: Oh iya, Bung Freddy langganan kita. Iya betul, kalau lagu-lagu barat nih, wah banyak koleksinya beliau.
3: Ya, yang di Jepang itu Pak Widi juga selamat malam. Widi
0: di Tokyo.
3: Ya, salamnya untuk semuanya dari A sampai Z.
0: Oke. Oke, baik.
3: Mas Willy, pulang hati-hati, Mas. Ya.
0: Siap, Pak Agus.
3: Mudah-mudahan selalu diberi pada
0: Agus. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, Pak Agus. Inggi.
3: Terima kasih, Mas Willy.
0: Sama-sama, Pak Agus. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kota Kediri baru saja menyapa kita semuanya. Alhamdulillah sudah masuk begitu ya. Saya menunggu Teh Dinda di Bogor. Ini yang tadi juga sempat mencoba mengakses, namun saya masih kehilangan output suaranya begitu ya. Jadi masih belum bisa kita terima. Ini barangkali bisa dicoba lagi Teh Dinda yang baru saja bergabung di jalur WA juga ya, di Bogor sana ini Teh Dinda. Oke, baik, luar biasa. Banyak yang sudah bergabung malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Masih ada waktu kisaran 30 menit ke depan. Sebenarnya merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk sementara yang sudah siap kita hadirkan, tidak repot-repot mencari dulu. Kebetulan yang sudah ready ini Hotel California dari Eagles ya, yang baru saja di request oleh Pak Agus di Kota Kediri. Jadi langsung saya dulukan begitu ya. Untuk yang lain jangan khawatir, masih ada waktu untuk kita hadirkan request-requestnya, termasuk yang tadi sudah diminta oleh Bu Sulis, kemudian juga yang sudah di request oleh pendengar-pendengar yang lain di kesempatan malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung segmen ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu dengan hadirnya Endless Love. Ini dari Lionel Richie dan juga Diana Rose ya, yang tadi sudah di request oleh Bu Rini di Wates. Ini mohon maaf, saya hampir kelupaan tadi, ternyata ada Endless Love yang di request oleh Bu Rini belum terputar ini. Alhamdulillah masih ingat dan sudah terputar ini. Mudah-mudahan Bu Rini masih mendengarkan begitu ya, masih mendengarkan dan juga masih menyimak lagunya sudah dihadirkan begitu. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung sejak awal tadi di segmen pertama di jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Sampai dengan merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Pak Gun di Kota Kediri, ada Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung juga. Kemudian ada Pak yang sudah bergabung, ada Pak siapa ini tadi ya? Ada Bu Siti Aisyah ya di Kandat yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Kemudian ada Pak Agus di Kota Kediri, ini juga sudah menyapa kita semuanya. Kemudian ada Teh Dinda di Bogor, walaupun tadi belum sempat kita terima, tapi alhamdulillah sudah kita terima juga, sudah kita bacakan begitu ya. Untuk Teh Dinda tadi belum kita bacakan. Teh Dinda tadi sempat bergabung, namun ketika kita terima masih ada trouble begitu ya. Tapi kita ucapkan apresiasi tetap yang luar biasa untuk Teh Dinda yang sudah turut bergabung di malam hari ini. Ada Bopo Bani yang tadi juga sudah bergabung, ini kami ucapkan turut berduka cita untuk salah satu anggota keluarga yang meninggal. Tadi kabarnya seperti itu ya. Bopo Bani mudah-mudahan diberikan kesehatan, tetap ini jaga kesehatan ya Kung Bani. Kemudian ada Bu Sulis di Posarang yang baru saja menyapa kita semuanya. Kemudian ada siapa nih? Ada Pak Agus di Kota Kediri ya, yang tadi juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan ada Bu Rini di Wates yang juga sudah menyapa kita semuanya. Ada 11 pendengar yang sudah masuk di jalur interaktif pada malam hari ini, luar biasa. Dan yang pasti kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri malam ini hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oh ya, ada satu yang belum saya panggil, ada Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri ya, yang sudah bergabung di jalur WA kami di 0812 346 0289. Pak Uki di Bangsal Kediri Kota, tadi requestnya Bee Gees, I Started a Joke, juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Baik pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri malam ini hingga nanti berapa pada pukul 24, dan saat lagi kita akan hadirkan tembang-tembang campur sari dan juga keroncong.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang. Kesukaran takluk pada orang yang sabar. Kekuatan mengiringi orang yang ikhlas.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100.2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman, selamat kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, di mana suara kami dapat didengar. Di pagi ini senang sekali saya Fauzi Ahmad dapat berjumpa di pagi ini, edisi Jumat 18 September 2026. Ya, akan kita buka dengan persembahan spesial Mutiara Pagi Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pagi ini kita hadirkan dengan Ustadz Lutfi Ansori selaku Khodim Pondok Pesantren Darussalam Kanan Tengah, Bumbung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ustadz Lutfi nanti akan menyampaikan tausiah tentang merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim selama 1 jam ke depan sampai merapat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa berdiskusi langsung ya, interaktif di line telepon di 085-725-352-550. Baik pendengar ya, di pagi ini sudah terhubung dengan Ustadz Lutfi. Selamat pagi Ustadz Lutfi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana? Selamat pagi Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz Lutfi di pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Iya, baik. Ustadz Lutfi, di pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim. Nah, ini silakan Ustadz Lutfi untuk memberikan mukadimahnya di awal ini, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pendengar Mutiara Pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustadz dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, inna nabda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'ama hawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqd, saran, kritik, gesekan, ini ya sesuatu yang lumrah fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita faham dan difahamkan juga umat di Indonesia, difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat ayatnya ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman. Di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental, yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Basyariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Mengingat di Indonesia tidak hanya muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah, korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu 'alal ismi ini. Nah, tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu 'alal udwan. Mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong. Ya'muruna bil-ma'ruf, mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin. Itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad izashtaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bilhuma wassahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi memperumpamakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu kama salil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idhashtaka minhu udwun, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'alahu sa'irul jasad bilhuma wassahar. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan, menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity. Misal di sana saudara muslim sedang bencana, kemudian kita merasa jadi bagian dari mereka, itu enggak. Tapi memang kita disatukan oleh sebuah identitas keimanan. Nabi mencontohkan demikian dan meminta untuk demikian. Ketika ada sebagian muslim, sebagian mukmin yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, maka kita juga mestinya merasa. Setelah merasa, kita ikut serta memikirkan. Setelah ikut memikirkan, kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun dan juga Jember, Sumenep, Tuban dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al-mu'minu lil-mu'mini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang di antaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita, tidak pengen diri kita susah. Maka ketika melihat orang lain, sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasakan kesusahan. Sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan, seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya andai itu menimpa dirinya. Maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia, sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih, tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Nah, Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah, diantaranya yaitu tadi, hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita, seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian pahalanya digerogoti oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya, saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan, memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan, dan memang betul, saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Ini ukhuwah kita, sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan, karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Bashariyah atau Insaniyah. Tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama. Wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita, menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita, yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Ini kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wathaniyah, kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan. Dan ini harus dijaga. Bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wathaniyah, diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita, kita diingatkan dengan ibarat nahnu nagrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Nah, barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam, tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Nah, iya. Jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya, tapi anak cucu cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wathaniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat, yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Islam kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan, termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan, bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariyah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah, atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya. Dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan, melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. Ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Nah, dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama, hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya, ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral, tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi, peduli kepada sesama, menjaring ukhuwah, membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Nah, ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih, baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini. Yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal, ya meskipun berapa, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi, utus anak kita untuk ngantarkan ke sana, sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antar anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan dari diri yang menghormati sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lufi atas mukaddimahnya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif. Bisa di nomor 085-725-352550. Baik Ustaz Lufi, ini di awal ini sudah ada penanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz Lufi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, jika dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil, amalan apa, amalan saleh apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
2: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya?
1: Iya.
2: Baik para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini ada kesetaraan, baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di shof terdepan ya mereka yang datang awal, yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan, tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar, tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Nah, dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara, kritik kita kepada pemerintah boleh-boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan dan seterusnya seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
1: Baik itu Salufi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya, ini tadi barusan ya ada, mungkin bisa diulangi lagi dari Pak Ahmad Iwansah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara pagi.
1: Ya, dengan Putri ya di Merauke.
3: Iya, dari Merauke ya.
1: Ya. Ini bertanya tentang apa ini, Ustaz? Putri.
3: Halo, gimana ya, Mas?
1: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
3: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lufi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada muslim ya Pak Ustadz ya. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu, petunjuk hidup, serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya, perawatan dan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkan dalam mewujudkannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya Bu Putri bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
2: Baik. Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
1: Iya.
2: Baik Ibu. Jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya dimulai dari diri sendiri. Sebagai orang tua kita menjadi kudwah, sebagai orang tua kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fat.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Utri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya, bagi pendengar yang ingin bertanya bisa di line telepon di 085-725-35-2550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irwan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama, Ustaz?
2: Iya. Iman, akhlak dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain Nabi menyampaikan keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai dan menyayangi kepada sesama kita. Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama dalam Islam ini benar-benar dihargai. Nah, teladan yang bisa kita contoh itu Piagam Madinah dan persaudaraan kaum Ansar Muhajirin ini. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, bahu-membahu, saling berbagi. Nah, termasuk juga Piagam Madinah yang tidak hanya menonjolkan keislaman saja tapi juga bisa ngayomi agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya.
1: Ya, ya, baik. Ini ada penelpon lagi ya Ustaz?
2: Ya, silakan.
1: Sambil ini sambil menghubung ya. Kita sahabat dulu. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telepon ke itu memasuk-masuk sih
1: ya.
4: Sekarang di WhatsApp dan ya. Waalaikumsalam Pak Ustaz ya.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan Sahpauji dari ya. Garut maksudnya.
2: Iya Pak Fauzi.
4: Begini Pak, tentang masalah ujaran kebencian kan.
1: Iya.
4: Memang betul kita mengkritik kan boleh, bukan? Tapi kalau misalkan ada masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang menyebabkan kadang-kadang disekolokan ujaran kebencian, padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pengguna dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan, Pak, merengek-rengek, mengemis kepada rakyat, saya siap kalau memang salah tolong diluruskan sama masyarakat, kok saya jadi. Tapi kan ketika lima salah terjadi, telinganya tertutup, telinga mendengar tapi dengar, matanya melihat tapi dalam melihat. Bahkan dikritik sering juga ujaran kebencian, padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin, Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan, betul aspirasi masyarakat, karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih, justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, Pak, saya kira maka sudah cukup rumah walaupun jelek ada, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan? Makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya tuh maju karena mengkritik atau misalkan secara membangun masukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana kata Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaan dan juga masukannya. Ya. Ini memang nilai-nilai ukhuwah kita sedang diuji dalam fenomena cyberbullying ya. Ya. Jadi perundungan cyber dan juga apa ujaran kebencian tadi. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan. Yang pertama mungkin kita harus menginternalisasi prinsip hifzul lisan. Jadi prinsip menjaga lisan dan jari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring tapi kita sudah share gitu ya. Belum disaring tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu, setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangi baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan, tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah baik gerakan atau bacaan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan, kan begitu. Nah, kiranya seperti itu Mas Wadid.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Syahfauzi dari Garut. Dan Ustaz Lutfi ini tak terasa nih di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini, Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Jemaah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri, kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan, ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan, karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik pendengar ya, teleponnya terputus dari Ustaz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi Berjarian Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
2: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
1: Gini, Kak. Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan, Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
3: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
2: Iya ya, mulai sekarang kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
3: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter. Begitupun dengan para kaum difabel.
1: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on-

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO memastikan kesiapannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi ribuan hektar kawasan permukiman kumuh hingga akhir 2025. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Indonesia Anti-Doping Organization IADO memastikan kesiapannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO memastikan kesiapan mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Persiapan dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan dalam regulasi anti-doping. Ketua Umum IADO Gatot S. Dewa Broto Kamis siang mengatakan IADO memfasilitasi pemenuhan aturan anti-doping bagi kontingen Indonesia, salah satunya melalui pengambilan sampel terhadap atlet elit yang beresiko melakukan pelanggaran doping. Menurut Gatot, pengambilan sampel tersebut merupakan kewajiban yang diterapkan di berbagai negara. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan atlet terhadap regulasi anti-doping.
3: Sejauh ini karena kami turut membantu memfasilitasi untuk memenuhi persyaratan dari peraturan anti-doping ya. Contohnya misalnya kami melakukan sampling terhadap sebagian atlet elit yang berisiko berpotensi doping. Dan itu lazim dilakukan di negara manapun gitu. Dan juga yang kedua juga melengkapi mereka dengan sertifikat. Jadi tahun ini adalah pertama kalinya Asian Games itu mewajibkan seluruh pelatih dan atlet itu harus memegang sertifikat anti-doping di HP masing-masing karena secara digital. Dan alhamdulillah 432 atlet dan official itu mereka sudah memegang sertifikat anti-doping.
2: IADO terus berkoordinasi untuk memastikan persyaratan anti-doping kontingen Indonesia terpenuhi. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan IADO terhadap kesiapan Indonesia menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, usai raih kemenangan pertama, Persela Lamongan segera mengalihkan fokus pada laga selanjutnya melawan Persiba Balikpapan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Persela Lamongan langsung mengalihkan fokus ke Persiba Balikpapan setelah sukses mengawali kompetisi championship dengan kemenangan atas Persis Solo. Pertandingan ini menjadi laga bertarung harga diri karena Persiba juga menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas sementara selama proses renovasi rumput Stadion Batakan belum rampung. Pelatih Persela, Bima Sakti, meminta anak asuhnya tidak larut dalam euforia kemenangan atas Persis. Menurutnya, persiapan harus segera kembali difokuskan untuk menghadapi laga berikutnya.
5: Ya, tadi kita juga walaupun saya tetap fokus pada tim Persela. Tadi juga informasi mereka sempat menang tadi 1-0 di Rans. Ya, berarti mereka punya kualitas.

0: dan yang pasti sempat unggul dulu ya mas, 2-1 mereka, akhirnya jadi 3-2. Saya pikir ini mereka punya kualitas, punya kekuatan tersendiri, oleh sebab itu kita nggak boleh menganggap remeh mereka. Dan yang pasti waktu juga pendek ya, karena hari Sabtu malam kita mainnya. Jadi semoga pemain bisa cepat recovery dan bisa fokus lagi untuk pertandingan melawan Persiba.
1: Sementara itu Kapten Persela, Dendy Sulistiawan, menilai Bima Sakti mampu memotivasi seluruh pemain untuk saling bekerja sama demi meraih target yang diinginkan.
2: Kalau menurut saya pribadi, kekeluargaan. Karena Coach Bima cukup bagus untuk membangun kekeluargaan di Persela. Jadi kita semua pemain percaya, terus ada rasa saling memiliki. Apalagi kita sebelum pertandingan juga diingatkan bahwasanya kita berjuang bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita di rumah. Jadi itu yang membuat kita, hati kita tersentuh untuk memberikan segalanya untuk di lapangan.
1: Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup B dengan koleksi 2 poin. Raihan tersebut diperoleh setelah Persela mengawali kompetisi dengan minus 1 poin akibat belum memenuhi aspek lisensi klub. Oleh sebab itu, tambahan poin penting untuk menjaga asa Persela bersaing di championship. Varian Raki melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi ribuan hektar kawasan permukiman kumuh hingga akhir 2025. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anik Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi kawasan permukiman kumuh seluas 1.619 hektar hingga akhir 2025. Capaian tersebut berasal dari pengurangan sekitar 1.000 hektar pada 2024 dan lebih dari 600 hektar pada 2025. Dari total kawasan kumuh yang ditetapkan mencapai lebih dari 8.000 hektar. Capaian ini dipaparkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Forum Koordinasi Penanganan Pemukiman Kumuh Terpadu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Khofifah menjelaskan Pemprov Jatim menggunakan program Permata Jatim atau penanganan kawasan permukiman kumuh terpadu dan terintegrasi serta Sikawanku sebagai sistem informasi kawasan kumuh berbasis data.
6: Sebagai bagian dari pengalaman kami, bagaimana kami merumuskan program Permata Jatim. Permata Jatim ini penataan permukiman yang terpadu dan terintegrasi.
5: Menteri AHY menilai penataan kawasan kumuh menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia maju.
7: Dipastikan bahwa setelah dipilah, kemudian penanganannya juga tuntas, sehingga tidak tersisa dan menyebabkan kemasaran lingkungan yang lebih buruk. Ya, ini yang harus kita cegah. Beban biaya kesehatan juga akan bertambah. Pendidikan juga sulit untuk dihadirkan secara berkualitas ketika kawasannya kumuh.
5: Pemprov Jatim menekankan 3 kunci percepatan penanganan, yakni 1. Data dan 1. Prioritas, konvergensi program dan pembiayaan, serta keberlanjutan kawasan. Upaya tersebut diarahkan agar kawasan yang telah ditangani tidak kembali kumuh dan masyarakat semakin sehat, produktif, serta berdaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, pengelolaan emas perusahaan telah melampaui 120 ton. Pegadaian gandeng Polri untuk amankan aset hingga antisipasi keamanan cyber. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
8: PT Pegadaian menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat sistem pengamanan. Langkah ini diambil seiring besarnya aset yang dikelola, yakni mencapai sekitar 180 triliun rupiah, termasuk pengelolaan 145 ton emas sejak menjadi bullion bank dengan bisnis emas mendominasi 90% portofolio. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian kerjasama PKS tentang bantuan pengamanan dan pemanfaatan produk layanan pegadaian pada 17 September 2020. 26 di Surabaya. Saat ini Pegadaian mengelola barang jaminan dengan outstanding sekitar 149 triliun rupiah dari jutaan nasabah yang tersebar di berbagai daerah. Besarnya nilai tersebut membuat aspek keamanan menjadi perhatian utama perusahaan. Senior Executive Vice President General Affairs PT Pegadaian, Zulfan Adam, mengatakan keamanan adalah kunci kenyamanan kerja dan kepercayaan publik. Ia berharap Baharkam Polri bisa melakukan pengawalan dan monitoring aktivitas bisnis secara preventif.
9: Ini sangat penting kita lakukan dilakukan karena di Pegadaian saat ini banyak aset kita sudah sebesar 180 triliun dengan jumlah nasabah 27,6 juta dan barang jaminan juga dengan outstanding loan sebesar 149 triliun itu membuktikan bahwa kita membutuhkan pengamanan karena di Pegadaian itu ada barang dan juga ada nasabah.
8: Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Baharkam Polri, Kombes Pol Arsdo Everp Simatupang menjelaskan bahwa pola pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
10: Sesuai dengan tugas dan fungsi dari kepolisian dalam memberikan bantuan pengamanan, kita melaksanakan semua bantuan pengamanan gitu, dari mulai yang disampaikan tadi preemptif, ya kita berusaha untuk mendeteksi setiap potensi dari potensi gangguan keamanan. Kita juga melaksanakan kegiatan preventif seperti misalnya patroli gitu ya, terus pengaturan gitu ya. Nanti bentuk preventif yang dilakukan kita lihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu.
8: Selain pengawasan langsung, kerjasama ini juga menyentuh peningkatan kapasitas SDM. Polri akan membina petugas keamanan dan satuan pengamanan yang bertugas di lingkungan Pegadaian. Ermina Jain melaporkan.
4: Pendengar, potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
11: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS kemarin, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
12: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
11: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
13: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
11: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, panitia khusus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan kampung mendapat perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
14: Panitia khusus atau pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya Abdul Malik mengatakan pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga memiliki beban dan resiko tersendiri. Menurutnya, para pekerja tersebut selama ini menjalankan tugas melalui pengurus kampung. Pembahasan Raperda Raperda diharapkan dapat membuka ruang agar mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum menentukan, pansus perlu melakukan pendataan dan pemilahan terhadap pekerja kebersihan tersebut karena untuk memastikan pekerja adalah warga Kota Surabaya.
15: Karena melihat realita dalam konteks kerjaan, dia juga masuk dalam kategori pekerja rentan. Terus gajinya juga tidak seberapa gitu loh. Dia hanya dikerja oleh pengurus kampung, kemudian pekerjaannya juga sangat luar biasa. Maka dengan pembahasan Raperda ini berharap para pekerja kebersihan yang ada di kampung ini bisa didaftarkan, dimasukkan dalam kategori pekerja rentan.
14: Sementara itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja penerima upah tetapi juga pekerja bukan penerima upah termasuk kelompok pekerja rentan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, menjelaskan pekerja penerima upah pada prinsipnya wajib didaftarkan oleh pemberi kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun didaftarkan oleh Pemkot Surabaya.
16: Itu memang diperuntukkan untuk yang pekerja penerima upah dan pekerja yang bukan penerima upah.
14: Selain pekerja rentan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta magang juga turut menjadi perhatian. Peserta magang pada dasarnya juga perlu mendapatkan perlindungan BPJS, namun pansus juga akan mendalami ketentuan mengenai perlindungan bagi pekerja magang tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Mendengar pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Masyarakat Transportasi Indonesia menyoroti sistem pengawasan di pelabuhan yang dinilai masih jauh dari standar sterilisasi seperti bandar udara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
18: Dunia transportasi kembali berduka dengan terjadinya kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa minggu lalu. Kejadian ini menyorot perlu adanya peningkatan sistem keamanan yang lebih baik ke depan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menyoroti sistem pengawasan di pelabuhan yang dinilai masih jauh dari standar sterilisasi seperti di bandar udara.
19: Di bandara kita mau membawa pisau, mau membawa gunting kuku yang kecil saja, itu terdeteksi di X-ray. Nah, sementara itu tidak terjadi di angkutan laut. Ini yang sering kami sampaikan, bahwa angkutan laut ini harus steril bandara. Harus bisa dikontrol secara baik sama seperti bandara. Ya. Bandara barang-barang terlarang semua bisa dikontrol dengan baik, tapi di angkutan laut tidak bisa. X-ray hanya di terminal penumpang, itu pun tidak semua terminal penumpang ada. Tapi di terminal kendaraan itu tidak ada. Sehingga kendaraan-kendaraan itu yang masuk ke mana, ke kapal, itu tidak tahu muatannya itu apa. Nah, ini kan bahaya, dan ini menjadi suatu saat pasti akan terjadi lagi.
18: Oleh karena itu, MTI berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeriksaan muatan dan sterilisasi di terminal kendaraan maupun barang di pelabuhan guna menjamin keselamatan moda transportasi laut secara berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan angkutan barang diikuti kedisiplinan konsumen menjadi kunci utama mencegah terulangnya insiden kecelakaan kapal. Faris Syarbo melaporkan.
17: Pendengar, dua warga Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
20: Dua orang warga asal Kecamatan Purwasri di Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu, Kapolsek Purwasri, AKP Barkah Ramso membenarkan ada dua orang di wilayahnya yang masuk dan terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Kemudian dari dua orang ini, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini dinyatakan sehat dan tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri. Namun untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan oleh petugas dan langsung diantar ke rumah duka untuk dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri.
21: Almarhum sendiri, Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky, anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, lalu Mas Rizky off, digantikan oleh Mas Deni.
20: Didapatkan oleh AKP Barka, Bapak Almarhum Denny Rizal diketahui menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu yang lalu, kondisi Rizky dalam posisi libur kerja. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Diri, Arianto, mengatakan pula bahwa BPBD juga melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Denny.
0: Bambang, saat ini perjalanan dari Banjarmasin ke Gede. Insyaallah bapaknya sehat.
20: Lebih lanjut, petugas berwenang juga mengawal penyaluran bantuan dan juga santunan dari Jasara Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban dari Rizal serta sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandung korban. Ayu Citra melaporkan.
17: Pendengar, Yayasan Dwi Pantara Bumi Kediri atau DBK memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kediri Raya untuk memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
2: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kediri atau DBK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DBK, Ana Maria Hening Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DBK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
22: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang, bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
2: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
23: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal. Tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk peluasan pasar untuk ke beberapa negara.
2: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pendengar, bukan faktor game online, komunitas Kampung Dolanan Surabaya menjawab penyebab Gen Z dan Gen Alpha meninggalkan permainan tradisional. Seperti yang dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
24: Komunitas Kampung Dolanan Surabaya menilai bahwa anak-anak zaman sekarang meninggalkan permainan tradisional bukan karena tergerus teknologi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komunitas Kampung Dolanan Surabaya, Mustafa Syam, saat diwawancara RRI terkait tingginya penggunaan teknologi dan game online pada anak. Pria yang akrab dipanggil Cak Mus tersebut secara tegas membantah bahwa teknologi dan game online bukan menjadi penyebab utama tertinggalnya permainan tradisional. Hal tersebut ia buktikan berdasarkan pengalaman dan riset Kampung Dolanan selama 10 tahun terakhir. Dari riset yang ia lakukan, fakta menunjukkan bahwa jika anak diberi permainan tradisional, yang susah adalah menghentikan mereka bermain alias keterusan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, tertinggalnya permainan tradisional disebabkan oleh peran orang tua yang tidak mengajarkan permainan tradisional tersebut kepada sang anak. Oleh karena itu, dirinya terus berupaya untuk mengedukasi para orang tua agar mengenalkan permainan tradisional dan mampu merasakan manfaat yang dihasilkan dari permainan tradisional seperti melatih motorik dan fisik, mengembangkan keterampilan sosial, melatih sportivitas dan kejujuran, serta meningkatkan kreativitas.
25: Jadi memang setelah 10 tahun gitu ya, mencoba untuk meneliti sebenarnya permainan tradisional itu benar ketinggalan zaman karena anak-anak tidak tertarik faktor teknologi atau ada faktor yang lain gitu ya. Saat selama 10 tahun itu kita edukasi ke anak-anak, kalau misalkan dikatakan bahwa anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional, faktanya mainan kita dimainkan sama mereka dan yang susah adalah menghentikan mereka untuk bermain. Jadi susahnya bukan kita mengajak mereka untuk bermain, bermain, tapi susahnya adalah mengajak mereka untuk selesai bermain. Dari situ akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebetulnya bukan teknologi yang meninggalkan mereka gitu kan, melainkan kita yang tidak mengenalkan atau mengajarkan kepada anak-anak itu sendiri.
24: Untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini, Kampung Dolanan Surabaya secara masif bergerak melalui berbagai lini, diantaranya memanfaatkan fasilitas publik seperti Car Free Day, bekerja sama secara luas dengan lembaga pendidikan, menghadirkan binaan di setiap kampung, serta memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Faiz Putra melaporkan.
17: Mendengar demikian warta pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta DS Editor Nita Silvia, dokumentasi Atit Sasono dan operator Erik Chandra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Baik benar ya, di pagi ini ya kita akan informasikan perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya dari BMKG Doho Kediri, dan akan disampaikan oleh Bapak Teguh. Silakan Bapak Teguh untuk memberikan informasi terkait cuaca.
2: Ya, terima kasih Mas. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Jumat 18 September 2026. Jadi secara umum kondisi cuaca untuk wilayah Kota Kabupaten Kediri, kemudian Kota Kabupaten Blitar, Tulungagung, Nganjuk hingga Trenggalek hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan kondisi suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kondisi kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%. Kemudian cuaca wilayah perairan selatan Jawa Timur hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan kondisi angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan dengan kondisi tinggi gelombang dalam kategori sedang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih informasi perkiraan cuaca dari BMKG Doho Kediri yang telah disampaikan oleh Bapak Teguh. Selamat bertugas kembali Pak Teguh. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Baik pendengar ya, untuk informasi kali ini dari Tulungagung, Jawa Timur. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung menyebut harga tembakau terajang kering di daerah saat ini mencapai Rp130.000 per kilogram atau lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya yang rata-rata Rp80.000. Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis mengatakan dengan luas tanaman tembakau pada musim tanam 2026 mencapai 988 hektar, rata-rata produktivitas sekitar 2,1 ton tembakau ranjang kering per hektar. Dengan luas tersebut, potensi produksi berdasarkan rata-rata produktivitas mencapai sekitar 20.748 ton tembakau ranjang kering. Meski realisasi panen tahun ini belum ditetapkan, menurut Suyanto, tanaman tembakau di Tulungagung didominasi varietas gagang sidi dan gagang recep yang selama ini menjadi varietas unggulan daerah. Tinggi harga juga dipengaruhi oleh penyebar pasar lokal. Tembakau hasil panen tahun ini terserap untuk penjualan eceran maupun kebutuhan tembakau linting sendiri atau tingwe. Disebutkan Tulungagung tidak menetapkan target produksi tembakau pada 2026, namun musim kemarau panjang selain mendukung budidaya hingga proses pengiriman hasil panen. Suyanto mengatakan petani tak membudidayakan tembakau karena komoditas tersebut dinilai memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan sejumlah komoditas pertanian lainnya.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Baik, Bu Nadia, nanti tepat-tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di Blokarama 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.